0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
2: This is

sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Dwayne Urban Lombong, teman terbaik kamu.
1: Quick love, cepat, buru-buru, ya kan. Apalagi buat kamu yang kayaknya udah mau harus nyampe, ya kan,
0: tempat
1: jam
0: kerja,
1: 8.
0: Tahu kuliah, iya. Kan, buru-buru.
1: Kayak takut apa ya, nggak boleh masuk. Lu dulu zaman kuliah, kalau gue terlambat itu nggak bisa masuk lagi, dikunci.
0: Gue juga,
1: iya kan.
0: Untungnya gue kemarin enggak. Jadi pas di absen. Belum sampai nama gue, gue masih boleh masuk.
1: Masih boleh masuk loh.
0: Terus gue lihat temen gue yang udah udah sampai nama dia, terus dia masuk, kamu keluar, kata dosen.
1: Iya.
0: Allahu, kata gue.
1: Ada yang gue juga terkejut ya pas kita masuk ya, pas teman yang terlambat udah dikunci kan, gue kayak, aduh untung gue nggak terlambat gitu kan.
0: Untungnya ya.
1: Tapi jujur sih ya, emang kita tuh punya kebiasaan terlambat.
0: Iya.
1: Iya kan. Apapun itu, ya kan, kayak ke kampus kadang telat, kantor, kerja. Sekolah aja masih banyak yang telat. Lu udah kalau zaman sekolah, kalau telat dihukumnya apa biasanya?
0: Biasanya ini sih, nggak boleh masuk gerbang.
1: Iya kan, nggak bisa masuk gerbang, nanti kalau boleh disuruh hormat sama bendera.
0: Iya, aduh.
1: Iya kan, atau bersihin apa gitu biasanya untuk hukuman ya. Mm-mm. Tapi alhamdulillah dulu, karena kebetulan gue diantar sama orang tua ya kan sekolah, jadi jarang terlambat sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak... Ya orang tua kita kan bawel ya kan,
0: iya.
1: Tapi itu keuntungannya juga gitu, cepet lah gitu kan. Kayaknya pagi tuh selalu jadi penuh dengan omelan ya gak sih?
0: Betul banget.
1: Banyak momen-momen kita semua-semua itu diomelin, yang sarapan lama diomelin. Mm-hmm. Tapi emang bener deh, gue dulu gue ngerasa ya, sarapan tuh kayak, gue udah merasa cepet gitu ya. Tapi kata nyokap gue lambat.
0: Lama.
1: Nah itu yang gue rasain sekarang sama anak gue. Gue ngerasanya kok lambat banget sih sarapannya gitu.
0: Padahal itu lu dulu.
1: Itu gue dulu.
0: Tapi gue kangen omel-omelan yang kayak gitu. Karena sekarang gue ya jauh kan dari orang tua. Terus gak ada yang bangunin gue. Jadi gue kadang tuh bangun jam 7, kelas gue 7.30. Gak sempat gue siap-siap. Bahkan gue pernah gak mandi.
1: Tapi emang kadang kan kita tuh sayang gak sih, untuk misalnya kita jam 7 nih kuliah ya. Mm-hmm. Kita mau bangun jam 5 tuh kayak sayang.
0: Iya.
1: Bangun jam 6 aja.
0: Jam
1: gitu.
0: 6 aja.
1: Iya gak sih? Gue juga terbakal yang gue tuh mau berangkat jam berapa, gue spare waktunya tuh tidurnya agak emang lebih lama.
0: Iya.
1: Gak tau kenapa ya, masih bawaannya tuh kayak... Kayak sayang aja kalau gak tidur gitu. Jadi kadangan gak ada yang... Mungkin beda ya teman-teman yang lain. Mungkin lebih rajin ya. Mohon maaf ya, kita berdua emang gak rajin teman-teman.
0: Aduh sorry ya
1: teman-teman. Aduh sorry ya. Tapi emang kadangan misalnya kuliah atau jam 7 gitu ya. Saya kan jam 5 udah bangun gitu kan. Kadangan udah setengah 6 aja deh, jam 6 aja deh gitu. Ditambah lagi dengan alarmnya nanti ditunda-tunda. Wah udah setengah jam lagi nih gitu. Langsung buru-buru gitu kan.
0: Dan gue pada juga gue tunda-tunda-tunda. Malah kebablasan.
1: Gue gak berani tahu kalau tunda-tunda-tunda tuh hanya boleh untuk handphone yang deket sama gue. Tapi kalau gue harus ada gadget atau alarm yang agak jauh, yang suaranya gede banget. Jadi itu adalah batas terakhir gue untuk bangun. Itu adalah ya toleransi lah gitu. Batas terakhir toleransi gue itu. Jadi kalau itu yang gede itu udah bunyi, udah deh.
0: Udah.
1: Stop tuh yang namanya menunda-nunda.
0: Oke, okay, berarti yang di deket lo itu gak segede itu?
1: Gak segede itu, gue gak suka kalau terlalu gede, gue bad mood. Bangun dengan suara yang terlalu gede tuh gue langsung kesel, bete gitu. Jadi di samping gue tuh bunyinya ding-ding-ding-ding-ding.
0: Kalau gue dua-dua itu langsung gede-gede.
1: Enggak, gue harus dibangunnya dengan nada yang lembut, lemah lembut.
0: Okay.
1: Harus pelan-pelan ya sayang, gitu kan. Jadi ada momen kita tuh dibangunin pelan-pelan dulu, udah agak bangun, udah tidur ayam kan, karena udah tahu udah tidur ayam. Baru gue siap nih untuk menerima
0: kenyataan
1: gitu. Kalau alarm ini bakal gede banget nantinya, gitu kan. Jadi emang kita dalam hidup ini macam-macam sih ya, sukanya gimana terserah kamu. Kalau kamu nggak kebangun, ada teman gue alarm dia tuh udah berisik banget ya zaman di pro 2 dulu. Ada kan yang suka ini ya kayak tidur di kantor ya dulu ya, alarm dia tuh udah bunyinya bikin semua orang keganggu, bangun. Dia nggak bangun.
0: Waduh,
1: ada tuh begitu ya. Sekarang sih kayaknya
0: kebok banget.
1: Sekarang kayaknya udah nggak begitulah ya, karena mungkin udah punya tanggung jawab.
0: Iya,
1: gitu
0: udah
1: kan.
0: Tahu lah ya dia harus apa.
1: Benar. Pagi ini gimana teman pro 2, tanggung jawab kamu apa yang harus kamu lakuin? Salah satu mungkin tanggung jawab kamu adalah isi BBM.
0: Isi bensin, iya.
1: Iya gak sih?
0: Iya.
1: Kok kalau minjem kendaraan orang atau kendaraan orang tua ya, isi bensin lah,
0: iya.
1: Ya kan.
0: Apalagi orang tua tuh kadang ngomel-ngomel, ini kenapa bensinnya belum diisi?
1: Iya. Karena sekarang itu salah satu ini ya, challenging juga nih si bensin adalah
0: dengan antriannya.
1: Mengantri.
0: Aduh, banyak banget, bisa sejam deh kayaknya kalau ngantri.
1: Iya, tapi untungnya kan lu ditemenin.
0: Iya,
1: jadi gak sendirian sambil ngobrol ya kan.
0: Eh, tapi kan gue diantar jemput, gue gak ngantri.
1: Oh, lu gak ngantri, oke, fine ya.
0: Fine.
1: Tapi kan kadang-kadang dia butuh temen juga gak sih, kayak ngantri malam-malam gitu kan. Karena emang sekarang nih teman produa kita lihat masih banyak antrian ya. Antrian untuk pembelian BBM di beberapa SPBU lah di Bandar Lampung gitu kan, bahkan juga di tempat lain mungkin. Tapi ini kabar bahwa Pertamina dan Pemprov Lampung ini pastikan stok BBM itu tersedia ya di Bandar Lampung. Ya kan? Jadi kabar teman produk bahwa Pertamina Patraniaga Regional Sumbangsel melalui sales area Lampung itu bareng sama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Lampung ya, melakukan monitoring lah untuk penyaluran bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung.
0: Oke, jadi dia juga mengatakan ya teman Perdua, monitoring itu dilakuin di tempat di 4 SPBU. Mm-hmm. Terus hasil pemantauannya itu menunjukkan stok biosolar, Pertalite, dan Pertamax tersedia. Nah, tapi sementara antrian kendaraan ini yang terpantau dalam kondisi yang tertib dan terkendali untungnya.
1: Oke. Jadi masih ada apa ya? Kelihatan bahwa ya aman ya,
0: aman.
1: Untuk tertib dan terkendali. Tapi walaupun beberapa titik sih jujur itu antrian itu bikin macet enggak sih menurut
0: iya.
1: Iya kan? Jadi pernah juga kita kayak ini kenapa sih kok macet-macet? Oh, ternyata gara-gara antri.
0: Iya.
1: Jadi dalam kegiatan tersebut teman Perdua yang disebutin bahwa Pertamina bersama di Dinas SDM itu berdialog langsung dengan sejumlah konsumen termasuk juga pengemudi transportasi online dan juga kurir ya di SPBU, yang juga ternyata para konsumen itu menyampaikan tidak ngalamin kesulitan dalam memperoleh BBM jenis Pertalite. Jujur sih kalau Pertalite kayaknya nggak terlalu sulit ya emang.
0: Mm-hmm.
1: Yang sulit itu kan mereka kadang kan di solar ya.
0: Solar.
1: Ya, mobil-mobil gede itu loh.
0: Iya.
1: Ya truk-truk atau juga kendaraan-kendaraan besar yang apa ya bisa dibilang mereka ngantrinya tuh sampai panjang banget. Bahkan kan ada beberapa toko itu kan maaf tidak boleh antri
0: di depan ini. Jadi gue baru tahu kan kemarin gue lewatin ini kenapa truk banyak banget, tapi itu dia kayak berjarang-jarang
1: iya
0: gitu.
1: Iya kan? Kayak ada selah-selahnya.
0: Iya, ada selah-selahnya. Mm. Oh, ternyata itu pintu masuk.
1: Iya, usaha orang. Nanti kalau ditutup kendaraan besar gimana orang mau masuk ke usaha itu kan? Jadi kayak di toko apa gitu tulis batas antri BBM gitu. Tidak boleh antri BBM di depan toko ini gitu.
0: Iya.
1: Ya wajar sih karena jujur itu kan orang butuh ini ya masukan ya.
0: Iya
1: kan, gitu.
0: Nanti kalau nggak apa kalau ditutupin nggak kelihatan gitu dagangannya.
1: Tapi hari ini gimana? Gue jujur hari ini sih juga kayaknya harus beli
0: harus
1: BBM ya.
0: Tinggal
1: setengah nih. Gue kayak
0: ngantri.
1: Kenapa ya kalau BBM itu nggak berasa tuh udah habis lagi, udah habis lagi ngeluarin duit ratusan ribu lagi gitu kan. Jadi kayak aduh pengeluaran mingguan yang udah pasti adalah BBM.
0: Kalau biasanya lu ngisi nih, abis ngisi tuh abisnya berapa lama?
1: Gua kayaknya kan gua tuh tipikal yang setengah, kalau udah setengah itu gua harus full gitu kan. Kalau udah full kayaknya sekitar 5 hari 6 hari
0: Okay.
1: Udah mulai setengah lagi gitu. Nanti udah pokoknya hampir seminggu lah kayaknya, setengah lagi nanti baru ngisi lagi. Cuman ya lumayan sih ya.
0: Lumayan
1: ya, hampir 300 ribu juga fullnya.
0: Iya,
1: ya kan.
0: Lumayan. 5 hari.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

pasti yang gak familiar dengan Raden Intan II. Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Pro2 RRI, Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Rani Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengerin kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dengerinnya buat kamu ya pakai 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, ya kan? Gimana pagi ini teman Pro 2? Happy enggak sih kamu?
1: Harusnya sih happy ya.
0: Harusnya happy.
1: Pagi-pagi
0: ya.
1: Harus mulai hari dengan happy.
0: Iya kan?
1: Jangan bete-bete.
0: Apalagi kalau misalnya pagi itu emang kita kayak langsung disodorin dengan banyak kegiatan.
1: Iya.
0: Udah langsung ada banyak chat di grup, ya kan?
1: Relate lagi.
0: Ini itu semua udah di kayak apa ya, apa? Dikasih list ya. Apa aja yang harus dikerjain gitu kan. Terus lagi mungkin kabar-kabar terbaru semuanya di grup, yang enak, yang gak enak.
1: Iya. Entah yang jadi kelas atau yang tiba-tiba gak jadi.
0: Iya kan. Jadi emang makanya kenapa katanya kalau bangun tidur tuh jangan langsung baca pesan. Ya kan? Kecuali pesannya dari yang selamat pagi sayang gitu. Itu beda sih, bikin beda. Happy. Tapi kayak grup kerjaan atau dan lain-lain tuh sebenarnya sebaiknya ya jangan langsung dilihat pagi-pagi banget. Kayaknya langsung ngerusak mood gak sih? Iya kan?
1: Tapi ada salahnya sih itu.
0: Apa tuh?
1: Karena gue selalu membuka grup pagi-pagi
0: biar
1: karena liat info kayak nih kelas hari ini jadi gak ya? Karena
0: oh, iya.
1: Kalau gue baru buka pas gue udah siap tiba-tiba gak jadi kelas, itu gue tambah bete kayak ih gue udah make
0: iya
1: up
0: sih, bener,
1: terus gak jadi.
0: Karena emang sebenarnya semua informasi itu di ini apa namanya tuh di handphone kita gitu,
1: iya.
0: Ya kan, entah itu jadi atau enggak gitu kan, dan lain-lain. Walaupun kadangkala sih kayak apalagi yang ini ya, mungkin kayak gue harus ketemu, bukan ketemu, gue harus membalas pesan klien gitu misalnya, atau misalnya pesan konsumen gitu, oke, ya kan. Yang kadangkala tuh iya bukan informasi yang gue dapat, tapi pertanyaan ya.
1: Pertanyaan.
0: Iya. Itu sih yang kadang-kadang gue tuh, aduh, masih pagi gue udah jawab pertanyaan banyak banget nih, kayak wah gitu.
1: Aduh, belum ngumpul nyawa gue.
0: Ini gimana kak? Ini gimana kak? Gitu kan? Ya gue tahu sih, itu kan tanggung jawab. Sebagai kita yang harus menjelaskan kepada konsumen gitu yeah. kan. Cuman ya kadang kala sebagai manusia biasa nih, mohon maaf, kadang kala ya oh my god, so morning nih ya kan, gue belum buka mata banget. Apalagi kemarin gue, tau gak sih mata gue kemarin gede banget, you know?
1: Yeah, I know.
0: Jadi mata gue itu gue gak tau kenapa teman berdua, apakah ini karena abu vulkanik atau gimana ya, jujur gue kemarin.
1: Apa kenapa?
0: Tapi gue ingat-ingat gue itu malam gue abis pulang kerja dan lain-lain, pokoknya gue udah selesai beres-beresan ya kan. Biasanya gue tuh udah beresan naik kasur kan, kayak mau santai di kasur ya kan. Kasur tuh sebenarnya selalu gue, lo tau gak sih sapu lidi buat di kasur,
1: tahu.
0: Ya kan? Gue selalu sapu lidi. Cuman gue nggak tahu kenapa hari itu gue lagi tiduran tiba-tiba kayak ada yang masuk, gitu kayak mata gue tuh kayak ada yang masuk lantai gue apa itu ya kan? Terus mulai tuh ngerasa kayak pegel gitu, kayak mulai ngerasa kayak
1: berat
0: gitu kan? Udahlah gue kan nggak terlalu memikirkan itu gitu kan? Tapi gue kacaan lagi kok agak-agak ini ya apa sih agak-agak merah ya gitu kan? Udahlah. Besoknya, tapi gue udah yakin nih kayaknya besok gue bakal gede deh mata gue gitu kan.
1: Udah ada feeling.
0: Besoknya itu mata gue gede, tapi gedenya masih toleransi nih gue, gede. Gue masih ke kantor, itu gue masih apel kalau apa cara apa ya, gue masih apel apa cara. Terus udah berlalu hari itu bekerja dengan seperti biasa, tapi gue pakai kacamata ya karena mata gue tuh hari itu matanya sebelah gede, agak gede, kelihatan agak gede banget. Gitu. Besoknya lagi malam. Paginya lagi gede lagi, lebih gede dari sebelumnya.
1: Tambah gede.
0: Gue terkejut, mana ngenyutnya benar-benar ngenyut kan. Waduh kata gue kan, gimana nih aktivitas hari ini? Kayaknya gue udah nggak sanggup nih. Mau ngelihat, mau bawa kendaraan segala macam tuh kayaknya udah pusing pala. Nah, akhirnya ya itulah. Gue nggak tahu itu ada yang bilang abu vulkanik tuh kali gitu. Ada yang bilang mungkin ya iritasi dan lain-lain. I don't know. Tapi emang kita ngerasa kemarin-kemarin kan abu vulkanik kayak ini ya, masuk ke rumah. Lo ngerasa gak sih?
1: Ya Allah,
0: bahkan remote
1: gue.
0: TV itu kalau dipegang ada.
1: Iya lagi. Jadi gue pas buka pintu kosan gue ya, itu kayak lantainya keset gitu.
0: Iya kan?
1: Sama abu.
0: Kalau lo taruh sendal lo di luar, ya kan?
1: Iya.
0: Pas lo mau pakai lagi,
1: ih
0: kayak ada sesuatu ya kan yang diinjak itu kan masih ada debunya gitu kan. Ya karena emang sendal gue taruhnya di teras teman berdua gitu kan. Jadi ya mau gak mau ya kena abu juga sih gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau ngomongin soal abu mungkin mudah-mudahan ini kita jadi reda ya. Karena ada kabar teman berdua ini Gunung Anak Krakatau, ini dari Badan Geologi ya. Status Gunung Anak Krakatau ini turun jadi waspada. Tadinya kan siaga nih.
1: Iya,
0: sekarang udah
1: turun.
0: Kewaspada. Nah ini diambil dari Kompas Teman Pro 2. Kabar bahwa dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM itu menurunkan tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda dari level 3 siaga ke level 2 waspada terhitung mulai Senin malam.
1: Oke, terus tuh Kepala Badan Geologi juga ngomong ya, Sila Nasaria, dalam laporannya di Jakarta Senin 21 September 2026 yang menyampaikan penurunan status ini tuh ditetapkan setelah dilakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan aktivitas vulkanik serta data deformasi yang menunjukkan gejala deflasi.
0: Nah gitu teman Pro 2. Karena emang sebelumnya kan tingkat aktivitas gunung api ini aktif ya. Itu sampai ke tipe A loh. Yang termasuk kayak ada bisa dibilang sempat dinaikkan ke level siaga kita waktu itu di level 3. Sejak Juli 2026 terus sampai kita yang kemarin tiba-tiba rame abu itu ya kan itu tipe di level siaga gitu. Jadi akibat peningkatan kegempaan dan juga deformasi itu. Jadi sering apa namanya itu erupsi ya kan gitu. Jadi selama periode tersebut Gunung Anak Krakatau itu mencatat sebanyak ada 224 kali erupsi sampai tanggal 3 September 2026 ya kan gitu. Emang gunung api ini sempat ngalamin erupsi terus-menerus ya. Itu selama 25 jam loh. Dari tanggal 4 sampai 6 September.
1: Iya, wih. Tapi gue kemarin sempat panik banget sih waktu turunnya abu itu. Karena gue lagi ngedet. Terus gue gak pakai kacamata kan.
0: Gue kira kamu karena lagi apa. Terus lagi ngedet. Ya ampun, bener-bener di posisi yang bahaya banget ya kalau gitu ya.
1: Bahaya banget menurut gue. Gue lagi di luar, gue pakai kacamata. Terus tiba-tiba mata gue tuh pedih banget. Gue gak ngerti kenapa. Tapi kan gue udah baca berita ya, kayaknya gara-gara anak Krakatau deh.
0: Oh gitu. Itu posisinya bener-bener bahaya banget.
1: Bahaya banget.
0: Karena lagi ngedet. Oke, fine ya, lo mau nunjukin banget ke semua orang kalau lagi ngedet saat itu ya.
1: Maaf.
0: Tapi jujur emang ketika waktu itu kalau nggak salah sore ya, sore yang menuju malam.
1: Iya, sore kan, menuju gitu. Malam.
0: Emang kita tiba-tiba kabar rame kan di grup kita gitu, di beberapa status orang ya kan. Yang tadinya kita nggak tahu, wah ada apa. Oh, ada apa gitu. Jadi emang teman berdua seiring dengan penurunan tingkat aktivitas ini, Badan Geologi ngeluarin rekomendasi juga nih untuk masyarakat dan juga wisatawan ya. Bahkan juga untuk pendaki itu gak mendekati atau beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat aktivitas kawah. Ini untuk mengantisipasi lah ancaman bahaya lontaran batu, pijar, serta hujan abu lebat gitu.
1: Oke, terus selain itu ya teman berdua, untuk masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai kayak orang tua gue di rumah itu.
0: Iya
1: di
0: kan?
1: Iya, wilayah pesisir pantai.
0: Tapi kan
1: lagi
0: lo, pesisir pantainya kan agak jauh ya, teman-teman di Kalianda nih.
1: Iya, itu kan? Terus Provinsi Banten dan Lampung ini diimbau nih teman berdua untuk tetap tenang serta enggak langsung mempercayai isu-isu yang menyesatkan mengenai erupsi yang dikaitkan dengan potensi tsunami.
0: Iya sih, tapi kita tetap harus ada apa ya, bisa bilang kayak mitigasi ya, hal-hal yang harus dipersiapkan gitu, karena kita nggak pernah tahu. Tapi kita tetap tenang, ya, mudah-mudahan aman-aman aja ya kan. Lampung kita tercinta, daerah kita tercinta, bahkan untuk Indonesia kita tercinta ini aman terus gitu kan. Kita tuh harus bahagia pokoknya, aman, tentram dan bahagia, banyak duitnya. Kayak lagunya Yuranita nih, harus bahagia buat kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: so pretty.
1: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
2: Vi? Apa nih? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hancur kenapa teman Pro 2? Jangan hancur aku. Dong. Sakit hati nih lagunya Kenzril bareng sama Kenris bareng sama Yofi Widianto, iya kan? Nah, yang kadangkala tuh bagi pagi ada aja kalimat-kalimat yang terlontar dari orang-orang sekitar, kok tambah gendut sih, tambah gemuk sih, sakit hati gak sih?
1: Nyebelin banget.
0: Kalimat-kalimat yang kayaknya, lu ngapa sih harus banget ngeluarin kalimat-kalimat seperti itu? Kalau lu ketemu dengan orang baru, ya biasanya kan kita cari apa ya? Cari bahan obrolan ya gak sih? Bahan obrolan, bahan ngomong gitu. Ya bahasanya kita tuh kayak basa-basi gitu kan. Apa yang mungkin biasanya lo lakuin teman Pro 2 biar bisa ngobrolnya tuh ngalir, ya kan? Entah itu mungkin ngebahas film terbaru. Apa kalau lo makanan enak, kopi?
1: Yang lagi hits-hits gitu loh.
0: Iya kan? Atau kopi atau cewek-cewek biasanya ngomongin make up, ya kan?
1: Terus juga kayak kafe-kafe lucu.
0: Kafe-kafe gitu. Lucu. Karena jujur Bunga ini salah satu yang suka hunting kafe, gua rasa.
1: Iya lagi.
0: Lu selalu hunting kafe untuk spot foto,
1: iya,
0: atau gimana?
1: Betul.
0: Itu foto
1: gua.
0: Spot foto ya kan, ditemenin sama Ayang.
1: Iya.
0: Sama temen, jujur.
1: Yang ada, temen ada, mama juga ada.
0: Oh, semua mendukung ya. Semua mendukung Bunga, ya kan?
1: Iya,
0: semua aku dirayakan.
1: Iya, ya kan?
0: Semua aku dirayakan gitu kan. Jadi kayak teman-teman yang apa ya, bisa dibilang lo pengen ke kafe ada temennya gitu kan. Oke. Tapi kalau kayaknya pagi ini terlalu, lu ke kafe biasanya jam berapa sih, pagi, siang, atau emang jam segini udah ke kafe aja gitu?
1: Kalau jam segini belum ya, terlalu pagi.
0: Kalau pagi kan lu bangun aja belum kayaknya.
1: Iya, gua bangun aja jam 1 biasanya.
0: Oh my god, jam 1?
1: Iya.
0: The real jam 1 banget nih.
1: Ya enggak sih, kebangun harus tidur lagi, kebangun tidur lagi gitu. Paling gue start main itu sore sih, abis asar gitu.
0: Abis asar baru lo ini ya, apa namanya itu, coba kameranya ke arahin Anda aja sih, okay. Ya kayak terlalu mencolok ke saya banget. Nah gitu kan,
1: okay.
0: Wajah-wajah yang ingin dilihat oleh banyak teman Pro 2 nih gitu. Tapi kalau di kafe emang kalau pagi banget sih jujur gue juga berat ya. Karena kayaknya bersiap di pagi hari tuh gak semua orang siap.
1: Iya betul.
0: Termasuk kita yang bukan anak pagi gitu. Kita tuh pagi karena emang kewajiban, karena tugas.
1: Iya, karena tugas.
0: Karena tugas. Kalau gak ada tugas jam 10 itu masih belum mandi.
1: Iya ya. Belum mandi, masih scroll atau lanjut lagi tidur kayak gue.
0: Lu tipikal ya kalau misalnya mandi tuh emang mandi dulu, mau jalan atau gak jalan pokoknya gue mandi everyday, selalu wangi, mandi, siap-siap. Atau lu ada ajakan dulu baru mandi?
1: Gue ada ajakan dulu.
0: Gue ajakan dulu. Jadi kalau misalnya gak ada agenda, gak ada schedule untuk keluar,
1: gak mandi.
0: Gak mandi. Iya. Emang kebanyakan gitu sih. Termasuk mungkin gue juga ya. Karena kayaknya banyak lebih menikmati itu di rumah atau juga di tempat ya kita lah, tempat tinggal kita dengan posisinya itu senyaman itu, ya kan? No makeup. Bare face.
1: Terus
0: pakai baju longgar,
1: iya,
0: ya kan?
1: Santai-santai.
0: Leha-leha. Kalau udah ada ajakan, jam 1 kita main yuk, jam 3 tuh kita ngafe yuk atau apa? Baru nih.
1: Baru.
0: Jam 3 kalau kita, jam 1 deh gue mandi ya, siap-siap dandan segala macam, spare waktu kayaknya 2 jam buat cewek minimal,
1: iya.
0: Ya sih. Habis salat zuhur kan, udah wudu, baru udah make up.
1: Betul.
0: Gitu. Kamu juga gitu teman Troy 2 pagi ini? Enggak, pagi ini kamu udah dandan gue pasti. Kayak kita
1: pasti
0: nih, udah dandan
1: udah
0: soalnya
1: shampir.
0: Kita. Kita udah dandan dari pagi untuk nemenin kamu di sepada. Ya udah pokoknya, kita hari ini sedih banget juga kan, hari ini kita gak ketemu dengan narasumber.
1: Malah aku udah
0: sedih kan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: 92,5 Pro 2 era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Thank you ya udah terus dengerin kita di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Thank you juga udah nontonin live kita dari tadi terus yes. Udah request request.
0: Betul banget ya kan? Udah request lagu. Ada beberapa yang kita udah puterin ya kan? Yeah. Ada yang belum kuputar ada enggak sih?
1: Belum, lagi antri.
0: Sabar ya. Tapi dulu kita mau sapa deh buat kamu yang udah apa ya, nemenin kita di TikTok pagi hari ini. Coba kita baca, ini lumayan kita harus ini ya, harus agak scroll, jauh ya, scroll ya. Sabar ya teman-teman, ya kan ini kita mau selamat pagi buat siapa aja yang udah gabung hari ini. Ada kakak Muhammad apa Fajar, tadi udah lagunya 5 Minute yang Cinta Tak Bersyarat. Sedih banget tapi lemes gitu kayak. Mas juga ada siapa nih? King Profit, ada Paman Ropi tuh. Itu Paman Eike, paman gue ya.
2: Ada juga Sharon. Hai Kak, dikasih aku sumpah mati dong. By Challenge Grass. Udah juga kita okay. Putarin
0: aja ya. Kamu masuk mic gak sih suara kamu? Kamu lupa ya kalau kamu penyiar ya.
1: Halo, halo, hai.
0: Halo,
1: soalnya
0: P.
1: Soalnya jauh ya, soalnya kayak
0: halo,
1: gini.
0: Halo, P ya kan. Terus ada terus. Siapa lagi? Iya kan. Ntar aku coba ya, aku yang... Oke, ada salam dari Paman Ropi, terus
1: halo,
0: juga katanya Paman Ropi, terus bunga siaran ya.
1: Iya, aku siaran
0: iya. Ada Kak The Nob, Kak Delvin masih siaran enggak? Kak Delvin di teknisi ya, Kakak. Dia itu tim jagoan teknisi. Terus juga apa nih? Bagus banget studionya. Emang bagus kok dari dulu sih.
1: Iya,
0: terus juga okay, ini tadi udah dibacain sih sebenarnya ya kan. Siapa yang belum dibaca mana nih? Thank you, lagunya udah diputerin dari Sharon.
1: Sama-sama.
0: Because lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksakan Rindu.
1: Oke, nanti kita,
0: coba kita
1: cari
0: cek ya,
1: ya.
0: Kalau ada kita puterin nanti. Terus juga ingat pas di situ disuruh masuk-masukin lagu bareng Kak Delvin di studio atas. Oh ya, emang tim masukin lagu ya dulu ya dia. Terus juga ada siapa nih? Halo Kakak, nggak apa nih? Nggak kedengaran suaranya? Oh ya, sekarang kedengaran nggak sih?
1: Kita colok, jadi lagu.
0: Nah sekarang udah ada, iya sekarang udah ada suaranya kan? Gitu, ada dua Bang Yus. Halo Bang Yus, terus juga ada siapa nih? Siapa nih Bung?
3: Itu kawan gue.
0: Oke.
3: Okay. Kak bisa request lagu nggak? Bisa dong.
0: Siapa nih Kal? Ini siapa nih?
3: Haikal.
0: Oh Haikal. Bunga aku.
3: Bunga aku.
0: Halo
3: Eci.
0: Bunga aku.
3: Semangat. Love you.
0: Semangat
3: too.
0: Love you. Bunga nggak sih ini?
3: Betul.
0: Bunga pacarnya siapa sih? Gitu
3: Jangan dong.
0: Terus juga okay. Apa nih? Apalagi Kak Bunge mau lagunya happy gitu dong. Iya dah.
3: Oke, nanti kita abis ini puterin Lenggang Puspita tapi okay. Nanti ya.
0: Iya, sabar. Pokoknya buat kamu yang masih pengen request masih ada waktu kan sih? Iya kan? Masih ada 30 menit lah, iya kan? Jadi masih ada di Spada waktunya bareng sama kita berdua pagi hari ini yang mungkin kita emang sebenarnya dari subuh banget ya, iya kan? Dan jujur ini kita sebenarnya bukan anak subuh gitu, maksudnya bukan anak pagi gitu kan.
3: Afternoon person.
0: Jadi kalau misalnya pagi bangun banget gitu jam segini tuh kita butuh sesuatu yang bikin kita tetap melek gitu kan.
3: Bikin mood lah ya.
0: Makanya kita butuh teman-teman TikTok ya. Kita pilih untuk teman-teman TikTok kita nemenin biar kita enggak ngantuk ya kan. Ya udah kalau gitu sabar nanti hati-hatinya kita bakal puterin lagu kamu teman Pro 2. Kita puterin juga lagu-lagu yang udah disiapin. Kali ini ada lagunya ini nih yang enak banget didengar. Lagu siapa coba?
3: Puspita dari Afgan.
0: Oke, satu-satu ya mau request ayo sekarang komen di TikTok. Komen apa sih ngomongnya? Chat ya? Comment. Atau apa nih? Komen di TikTok mau denger lagu apa biar kita puterin lagunya satu persatu buat kamu. Ini dia lagu yang udah disiapin buat kamu dari miliknya Afgan, Lenggang Puspita.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Sweater dan lubang teman terbaik kamu.
1: Ini lagu yang enak banget didengar teman Pro 2, apalagi pas banget ya, ngerasa kayak sempurna banget
0: hari ini. Apalagi hari ini ditemanin sama cewek-cewek cantik.
1: Iya kan? Ya, ya kan, walaupun kita cantik kamu biasa aja gak apa-apa ya.
0: But it's okay lah
1: gitu kan. Karena mungkin hari ini kamu juga happy karena kamu dapat bunga dari seorang.
0: Iya,
1: atau
0: kayak temen gitu.
1: Iya. Atau pemberian kamu diterima sama orang itu, iya gak sih? Mudah-mudahan happy kamu bisa terus ya kan, ada ya nemenin kamu di hari ini. Kita juga tadi udah nemenin kamu yang mudah-mudahan bikin kamu tambah happy. Apalagi kalau misalnya pagi ini teman Pro 2 masih banyak kegiatan, masih banyak apa ya, tugasnya gak sih? Gue abis ini mau kuliah.
0: Iya, abis ini aku kuliah guys. Semangatin dong, semangatin please.
1: Aku juga hari ini banyak kerjaan, tapi mudah-mudahan kita tetap kuat ya menghadapi rasa ngantuk yang kayaknya lumayan.
0: Amin,
1: gitu. Nanti masih ada teman kita yang bakal hadir di Santai Siang, ada Nabila ya kan, yang bakal hadir di Santai Siang itu bisa request lagu, informasi juga bakal hadir sampai nanti jam 3 sore. Tapi kita udah mau pamit, Bu.
0: Kita udah mau pamit. Dua Chantel ini udah mau pamit ya.
1: Jangan sedih
0: berdua.
1: Ya.
0: Jangan sedih.
1: Next time ketemu lagi sama kita berdua. Ya udah kalau gitu terakhir dari kita.
0: Let me wash and express your willingness only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Gue Imovani
0: dan gue Bunga Syafira.
1: Check it out. Bye-bye. Bye. Kita sayang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Pro2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro2. Info Pro2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro2 yang akan dibacakan oleh Nabila. Informasi kali ini dikutip dari rri.co.id. Polresta Bandar Lampung ringkus 4 pelaku curanmor bersama Senpi Rakitan. Pelarian 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di Bandar Lampung berakhir di Kabupaten Tangerang, Banten. Tim gabungan TKP 308 Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung menangkap keempatnya di wilayah Kecamatan Lego. Keempat terduga pelaku masing-masing berinisial RA 18 tahun, warga Lampung Timur, I 40 tahun warga Lampung Tengah, R usia 29 tahun warga Lampung Timur, dan juga MY usia 26 tahun warga Lampung Timur. Info selanjutnya dilansir dari laman rri.co.id. Pertamina Patraniaga dan Dinas ESDM Lampung cek stok BBM di sejumlah SPBU. Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Malwi Sales Area Lampung bersama

0: menyampaikan tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM jenis Pertalite.
1: Flash Info Pro 2 FM.
0: Mendengar, sekian informasi terkait Info Pro 2 kali ini. Silakan untuk tetap mendengarkan Pro 2 di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Nggak Santai.
1: Hello teman Produa, Nabila is here. Nemenin kamu di Santai Siang jam 10. Udah waktunya, udah pasti untuk request time ya teman Produa. Dan buat kamu, gak hanya request, ada juga banyak informasi yang tentunya Nabila akan informasikan ke kamu ya teman Produa. Nanti juga ada info-info terkait kuliner, terus juga ada terkait olahraga dan juga terkait entertainment. Jadi kamu boleh banget di list dulu nih sekarang apa ya yang kira-kira kepikiran nih, mau request lagu apa nih di jam 10 ini. Nabila puterin bakal pasti. Boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita atau juga di Instagram di @produa_bdl. Kalau di WhatsApp bisa di 0811

Dengan judul You, aduh aku curiga deh, kira-kira ini gak, jangan-jangan cuman bukan hanya sekedar nemenin ya, tapi mungkin ada kisah dibalik ya, kita gak ada yang tahu. Tapi buat kamu teman Pro 2 dan juga khususnya untuk Vira, ini lagu Lani dengan judul You.

Masih di request time bareng Nabila ya di Santai Siang. Nih, ada juga nih ya teman Pro 2. Dan apa ya, ternyata memang kalau lagi nyetir ataupun bawa kendaraan sambil dengar lagu tuh ya, apalagi lagunya dari Pro 2 gitu ya, dari 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, tuh rasanya tuh bisa sesuai sama apa yang kita mau. Karena di request time Nabila puterin semua lagu yang emang kamu pingin dengerin, yang udah kamu request tentunya. Dan anyway, dan udah ada yang masuk lagi nih ya teman Pro 2 di request time kali ini dari WhatsApp, dari 0821-6508. Lagi ngopi sebelum mulai kerja. Buat yang hari ini lagi banyak kerjaan, semangat ya. Satu-satu aja, jangan dipikirin semuanya sekaligus. Request lagu ini ya Min, Surface by Sunday Best. Oke, siap. Kayaknya kalau kamu baru mulai kerja di siang ini, artinya mungkin kamu shift 2 ya. Atau kerjanya kayaknya gak sepagi itu, artinya baru mulai pekerjaan. It's okay. Dan tentunya dengan juga Nabila nemenin kamu ya teman Pro 2. Thank you ya udah request lagu Sunday Best dari Surface gitu ya. Dan juga yang selanjutnya dari Instagram nih, dari @hanifa. Hanya juga 3. Nih enggak tahu nih, heran kenapa ya. Hanya tuh suka 3 gitu ya. Gen Z, Gen Z nih. Aku juga kebetulan aku Gen Z, tapi aku enggak suka 3 sih Hanya kalau username. Anyway, Hanifa bilang, pagi menjelang siang, tapi aku udah pengen pulang. Ada yang sama gak? Request lagu yang bisa balikin mood dong. Dia request Harry Styles dengan judul Golden. Okay. Gimana nih? Hanifa kayaknya rasa-rasanya gitu kan ya, siang ini kayak kurang mood, gak apa-apa. Kadang tuh emang ada hari-hari yang kamu gak perlu semangat, yang penting berangkat. Yang penting selesai aja hari ini. Ada rasa-rasa kurang mood dikit gak apa-apa. Dan anyway, tadi ada lagu yang udah Nabila catet ya, udah Nabila siapin juga yang bakal Nabila puterin. Yang pertama ini dari Sunday Best, judulnya Sunday Best dengan dari Surface, dan juga dengan judul Golden dari Harry Styles. And here we go.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Good day from Seza. Jadi lagu yang sebenarnya nggak lagu yang terakhir, lagu yang terakhir di request time kali ini ya teman Pro 2. Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah request. Tadi ada Vira, ada dari 08216508 sekian-sekian, dan juga dari Hanifah yang udah request lagu di request time kali ini. Anyway, Nabila masih nemenin kamu, tapi untuk setelah ini akan ada Jazz Music yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Dan tentunya Nabila masih tetap nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. So keep on tuning only on 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: cirengnya, cirengnya, anget, anget, ini dibeli, dibeli, yuk cirengnya, yuk. Es anget, esnya yang anget, kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak, mampir, mbak, sini, mbak, dipilih, mbak, ini makanannya banyak, mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis.
3: Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang es panasnya satu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Sidratil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur kelebihan kemuliaan dan derajat yang tinggi serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji wahai zat yang maha penyayang
1: kamu berdua dari Bandar Lampung.

bisa ditunda kan urusan perut, jangan sampai nanti kamu malah GERD ataupun asam lambungnya naik ya teman bro dua. Di siang ini kamu udah punya menu makanan apa nih? Kalaupun masih kayak aduh apa ya ragu gitu, kayak ah enggak deh aku sebenarnya enggak yang picky eater banget, aku yang ya udah deh yang biar cepet aja mie gitu. Enggak apa-apa ya teman bro dua, yang penting tetap harus makan tuh gak boleh ditunda-tunda ya teman pro 2, makan tepat waktu supaya kita juga bisa menjaga imun tubuh kita dan juga menjaga kesehatan kita. Anyway, kalau kamu nih udah tim yang punya makan siang nih, udah kak aku udah ready sih, udah tinggal nyuap nih, udah di depan mata nih, ataupun aku udah tinggal beli aja sih, lagi antri. Nah, Nabila punya rekomendasi untuk penutup ya. Bukan penutup juga sih, mungkin bisa dibilang pendampingnya teman pro 2. Nih, ada namanya Ube Maca. Nah, mungkin familiar ya, karena viral ya. Mungkin dulu tuh yang untuk viralnya tuh cuman Maca doang atau Ube-nya doang. Sekarang minumannya itu dimix. Gimana coba gak makin viral gitu kan. Jadi Ube Maca, perpaduan ungu dan hijau yang sedang viral ya teman pro 2. Dan juga ya untuk itu, ini dilansir dari rri.co.id. Jadi ube sendiri merupakan jenis umbi yang dikenal sebagai purple yam atau memiliki warna ungu khas, sementara Maca merupakan bubuk teh hijau yang memiliki cita rasa khas, sedikit pahit dan aroma yang kuat, sehingga keduanya menghasilkan perpaduan rasa dan warna yang unik. Perpaduan ube dan Maca bukan hanya menarik dari segi rasa, tetapi juga dari tampilannya. Warna ungu dari ube yang bertemu dengan hijau Maca membuat minuman ini terlihat menarik ketika disajikan dalam gelas bening. Sehingga tidak heran jika banyak muncul nih dalam unggahan media sosial. Nah, dari sisi rasa nih teman pro 2 ya, ube dikenal memiliki rasa manis dengan nuansa seperti kacang dan sedikit aroma vanila. Rasa tersebut kemudian berpadu dengan karakter Maca yang lebih earthy dan sedikit pahit, menciptakan rasa yang berbeda dari minuman kekinian pada umumnya. Dan juga menarik ya teman pro 2 ya, ube dan Maca juga memiliki sejumlah komponen gizi dan senyawa bioaktif yang menarik untuk dibahas. Namun kandungan dalam minuman ube Maca tetap bergantung pada bahan dan takaran yang digunakan, termasuk jumlah gula, susu, krim atau bahan tambahan lainnya. Nah, karena itu ya teman pro 2, minuman dengan bahan alami seperti ube dan Maca tidak otomatis berarti rendah gula atau sedikit, selalu lebih sehat. Dokter spesialis gizi yang dikutip dari Detik Health mengingatkan bahwa masyarakat agar tidak melihat nama atau bahan utamanya, tetapi juga memperhatikan keseluruhan komposisi produk yang dikonsumsi. Yes, itu dia. Jadi mungkin kamu ngerasa, oh kayaknya semua bahan yang ada di minuman ini udah benar-benar healthy gitu kan ya. Ada Maca, ada ube dari bahan-bahan yang alami gitu. Tapi gak semesta merta itu tuh bisa dikategorikan adalah minuman yang sehat kalau kamu gak memperhatikan terkait dengan gula dan juga komponen lainnya, susu, krim, dan bahan tambahan lain. Nah, jadi gimana nih teman pro 2? Siang ini kira-kira ube Maca jadi pendamping makanan, makan siang kamu ke hari ini? Atau kamu kayak, aku sih gak mau yang viral-viral. Menurut aku itu udah kebanyakan ya, udah terlalu mainstream. Aku mah air putih aja. Gak apa-apa ya teman pro 2. Untuk meningkatkan, mengurangi dalam artian maksud Nabila adalah mengurangi dehidrasi, boleh juga tuh, penting juga untuk minum air putih.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Rantau Lampung.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil. Sembilan koma lima Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gimana nih siang ini? Tadi Nabila udah kasih informasi ya terkait teman makan siang itu ada ube maca yang lagi viral. Nah, selain itu juga Nabila ada informasi nih kalau buat kamu yang gak mau makan siang deh, soalnya tadi tuh udah brunch, asik brunch. Brunch itu kan kayak makan pagi enggak, siang juga belum, kayak tengah-tengah gitu. Jadi kayak masih kenyang gitu. Nih aku kasih rekomendasi, boleh banget jadi pilihan itu untuk makan apa? Makan rujak. Anyway, kamu teman Pro 2 tahu gak sih ternyata ada banyak jenis rujak yang ada di Indonesia nih ya. Di antaranya ini ya, tahun Pro 2, Nabila spill dikit-dikit ya, biar kamu penasaran. Yang pertama nih, rujak es krim. Nah, rujak es krim ini isinya nih ya, memadukan buah-buahan seperti nanas, bengkuang, mentimun, dan juga kedondong dengan sambal rujak. Seru banget ya. Buah-buahan tersebut biasanya diserut atau dipotong sebelum diberikan bumbu. Dan juga ya teman Pro 2, yang bikin dia unik adalah tambahan es krim kelapa di atas rujak. Perpaduan rasa pedas dari sambal, manis dari es krim, dan segarnya buat buah ini membuat sajian terasa berbeda. Anyway, Nabila pernah sih nyobain rujak es krim ini. Emang pertama kali pas denger tuh ngerasa kayak emang cocok ya pedas sama manis digabung. Kayaknya gak cocok deh. Kayaknya kalau udah makan, kalau makanan sesuatu yang manis ya manis aja, ataupun yang pedes, pedes aja gitu ya. Tapi ternyata turns out itu tuh pas digabung balance loh. Jadi kayak gak terlalu pedes, terus masih ada rasa dinginnya gitu ya teman Pro 2. Dan next nih yang kedua ada rujak gobet. Rujak gobet ya, ini khasnya nih mungkin banyak yang tahu dari Malang ya. Rujak gobet merupakan beragam buah seperti mangga muda, bengkuang, nanas, mentimun, ubi, jeruk bali, dan kedondong. Buah-buahan tersebut diolah bersama bumbu yang memberikan rasa manis, pedas, dan juga gurih. Dan juga nama gobet merujuk pada cara buah diolah dengan diparut atau diserut hingga bertekstur halus. Dan bumbu kemudian dicampur dengan buah sehingga setiap suapan terasa lebih merata. Nah, rujak gobet ini ternyata mungkin teksturnya mirip ya sama rujak es krim ya, karena dia sama-sama diparut. Tapi mungkin di sini notes-nya adalah dia lebih halus. Seru nggak sih? Dia nggak terlalu apa ya? Mungkin masih ada tekstur-teksturnya, masih crunchy-crunchy. Apalagi kan kalau bumbu rujak itu kan ada kacang-kacang ya. Jadi tuh gurih, manis, asam, seger. Ih, seru banget. Anyway, Nabila masih nemenin kamu ya di santai siang ini. Masih banyak nih info-info terkait kuliner tentunya, terutama tentang rujak yang ada di Indonesia. So keep on tuning only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah kebakaran dengan waspada.

90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Siang ini masih bareng Nabila ya, teman Pro 2. Di siang ini ya, teman Pro 2 masih ngomongin seputar tentang kuliner. Siang-siang emang paling seger ngapain coba tebak? Benar banget, ngerujak. Kayak informasi yang udah Nabila sempat infoin tadi ya, ada dua jenis rujak yang udah Nabila infoin tentang rujak-rujak yang ada di Indonesia. Next, Nabila bakal ngasih tahu rujak yang khas Bali, yaitu rujak kuah pindang. Wow, ini sempat FYP ya beberapa waktu lalu. Jadi ini nih memiliki ciri-ciri utama berupa kuah pindang yang digunakan sebagai bumbu. Buah yang biasa digunakan antara lain mangga, pepaya, jeruk Bali, dan juga kedondong. Dan juga kuah pindang memberikan sentuhan rasa gurih yang berpadu dengan rasa asam dan segar dari buah. Kombinasi tersebut membuat berbeda dari rujak yang umum ya, menggunakan sambal atau saus berbahan gula. Nah itu dia teman Pro 2, cuman mungkin memang enggak semudah itu mungkin ya untuk bisa menemukan rujak kuah pindang, karena memang ini khas Bali ya. Ataupun kalau kamu belum bisa nemuin orang yang jual, kamu bisa deh coba create sendiri, kamu bikin sendiri terus cobain, ih ternyata rasanya apakah sesuai sama yang biasa kamu cobain, ataukah masih kayak aduh kayaknya bukan tipe aku deh rujaknya. Gak apa-apa, ini ada rujak selanjutnya. Ini ada namanya rujak terasi ya. Jadi rujak terasi ini merupakan rujak khas Lombok yang menggunakan buah-buahan segar yang dipadukan dengan bumbu terasi, cabai, dan juga gula merah ya teman Pro 2. Campuran tersebut menghasilkan rasa yang kuat dengan perpaduan pedas, manis, dan juga gurih. Jenis buah yang digunakan bisa beragam nih, sehingga rasa dan teksturnya dapat berbeda dalam setiap sajian. Dan juga rujak ini cocok buat teman Pro 2 ya, yang suka perpaduan buah yang segar dan juga bumbu bercita rasa yang lebih tajam. Wow, menarik ya. Mungkin rujak terasi ini yang sering kita temuin ya teman Pro 2. Dan turns out dia ternyata dari Lombok gitu ya. Dan yang terakhir, kalau kamu pingin, aduh pingin yang lain deh kayaknya, ada gak sih tipe rujak lain di Indonesia gitu kan ya, ada namanya nih dari Aceh, rujak ugroh. Mungkin pelafalannya agak kurang pas karena Billy juga bukan orang Aceh ya kebetulan. Jadi ini secara tulisan sih rujak ugroh. Jadi rujak ugroh, kalau gak salah sebut ya teman Pro 2 ya. Jadi memiliki bahan utama yang cukup berbeda dari kebanyakan rujak karena menggunakan kelapa muda. Bagian tempurung dan daging kelapa muda yang masih lembut menjadi bagian dari sajian ini. Bumbunya terdiri dari gula merah, cabai, tepung roti, dan perasan jeruk nipis. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa manis, pedas, dan segar dengan tekstur kelapa muda yang khas. Beragam jenis rujak tersebut ini bikin kita jadi tahu ya, ternyata di Indonesia tuh banyak banget macam rujak yang bisa dinikmatin di siang hari kayak sekarang ini. Jadi gimana nih, rujak apa sih yang pengen kamu cobain di siang ini? Masih Nabila temenin ya sampai jam 3 sore nanti, only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai. Semen 2,5 Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Di jam 1 siang, udah waktunya apa teman Pro 2? Yes, informasi tentang olahraga. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang makan gitu kan ya. Dan udah pasti biar afdol gitu ya. Dan juga untuk menjaga kesehatan tubuh, kita ngomongin tentang olahraga ya teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, di siang ini ya, Nabila nemenin kamu dengan informasi terkait yang ini tuh kalau nggak diikutin tuh sayang gitu. Karena jadi kayak ini wajib FOMO sih teman Pro 2. Karena ini membawa harum nama negara kita. Ya juga ini terkait FIFA Asian Cup. Jadi Indonesia menata FIFA Asian Cup perdana. Tinta emas untuk Garuda kah? Nah ya, itu dia yang akan Nabila bahas ya di siang ini. Jadi untuk FIFA Asian Cup 2026 jadi

dari biasanya ya Taman Pro 2. Indonesia bahkan mendapat keistimewaan menjadi tuan rumah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jakarta jadi arena Grup A dan Stadion SI atau Stadion Sijalak Harupat Bandung sebagai gelanggang Grup B. Nah, juga ya Taman Pro 2 untuk Divisi 1 setidaknya setiap tim bakal berlaga 3 kali di babak penyisihan. Jika finish sebagai pemuncak klasemen maka otomatis lolos ke final. Sedangkan untuk posisi runner-up di masing-masing grup akan melaju ke laga perebutan medali perunggu atau tempat ketiga. Dan juga dalam ajang ini tidak ada semifinal ya Taman Pro 2. Karena itu Indonesia wajib finish di posisi teratas jika ingin berkesempatan menorehkan tinta emas. Dan persoalan ini tidak mudah karena menempati peringkat kedua aja tuh memang gak cukup ya Taman Pro 2. Memang harus ada di posisi teratas ya. Dan tim asuhan John Fehrman ini bakal bersaing dengan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Meski menghadapi tim dengan peringkat FIFA lebih rendah. Sama sekali Rizky Ridho dan kawan-kawan tak boleh meremehkan lawan. Dan hasil di Piala AFF 2026 mesti jadi pelajaran. Indonesia kembali gagal, sempat perkasa lawan Kamboja tapi babak belur kontra Vietnam dan ditahan imbang Singapura. Iya, itu ya Teman Pro 2. Sekilas info terkait FIFA ya Teman Pro 2, ataupun diantara kamu di sini emang udah bahkan fans setia dan bahkan siap nonton ya, nanti udah siapin tiket di Gelora Bung Karno buat kamu Teman Pro 2. Dan untuk ke Lampung, dari Lampung sendiri ke Jakarta sih untuk aksesnya mudah ya Teman Pro 2. Jadi mungkin kamu udah bisa cari-cari info terkait tiket, udah bisa ngamanin tiket untuk ke Stadion A, ataupun kamu ngerasa kayak ih pingin deh ke Stadion B yang di Bandung gitu, boleh banget ya Teman Pro 2. Dan Nabila masih punya banyak info menarik ya tentang dunia olahraga ya Taman Pro 2. So keep on turning only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini-sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

Hai hai teman Pro 2, masih di Santai Siang spesial tentang informasi-informasi seputar olahraga. Nah, teman Pro 2, kamu termasuk tim yang memang udah menjadi apa ya, Asian Games gitu ya, terkait Asian Games udah Okay, aku akan ngikutin Asian Games, ataupun kamu merupakan salah satu kerabat, ataupun juga bahkan kamu adalah peserta gitu ya Asian Games 2026. Nah, buat kamu ya teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu apa sih Asian Games 2026 itu, gimana sih pelaksanaannya gitu kan ya. Jadi Asian Games 2026 sendiri itu merupakan penyelenggaraan ke-20 Asian Games dan digelar di Aichi, Nagoya, Jepang. Nah, Jepang ini menjadi tuan rumah ya teman Pro 2, dan untuk keberlangsungan acara Asian Games sendiri dari tanggal 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Wah, gak apa-apa kok kamu kalau yang belum ikutan, gak apa-apa, masih bisa kok untuk ngejar karena baru beberapa hari ya, walaupun udah banyak banget tuh pertandingan-pertandingan yang berlangsung ya teman Pro 2. Dan juga untuk Asian Games sendiri ini pesertanya terdiri dari 45 negara dan wilayah Asia, ditambah OCA Refuge Team dengan cabang olahraganya sejumlah 43 cabang olahraga. Banyak banget ya. Mungkin kita cuma tahu kadang atau yang familiar tuh kayak badminton ataupun gimnastik dan lainnya. Ternyata ada 43 cabang. Wah, seru juga ya untuk ngikutin semuanya ya. Dan moto di tahun 2026 ini di Asian Games ke-20 ini adalah Imagine One Asia. Nah, juga ya teman Pro 2, ini acaranya berlangsung selama 16 hari dan mempertemukan lebih dari 11.000 atlet dari berbagai negara Asia. Wow, seru banget ya teman Pro 2. Nah, untuk Indonesia sendiri nih, telah mengirimkan sekitar 430 atlet untuk Asian Games 2026 yang bertanding dalam 35 cabang olahraga. Jumlah tersebut merupakan angka final setelah proses pendaftaran delegasi. Sebelumnya, saat pelepasan kontingen pada 9 September, pemerintah menyebut 432 atlet. Namun setelah proses delegation registration meeting, jumlah final menjadi 430 atlet. Nah, untuk target Indonesia sendiri ya teman Pro 2, ini kita nih datang ya ke Aichi di Nagoya, Jepang ini dengan target perolehan medali emas yang lebih konservatif dibandingkan Asian Games di Hangzhou pada tahun 2022. Dalam artikel Antara melaporkan bahwa target resmi Indonesia adalah setidaknya 4 medali emas, sementara pada Hangzhou 2022 Indonesia meraih 7 emas. Namun beberapa nomor sudah memberikan peluang medali sejak awal kompetisi, bahkan cabang pentathlon dan juga tagball menjadi sumber medali yang muncul di luar proyeksi target awal. Nah, untuk cabang olahraga yang memang menarik ini ya, di antaranya adalah bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, renang, wushu, menembak, balap sepeda, voli, sepak bola, tagball, dan juga pentathlon. Nah, dan juga ada info yang menarik ya buat kamu teman Pro 2. Ternyata ada 4 atlet Sumatera Barat yang dipercaya jadi kontingen Asia Games pada tahun 2026 pada tahun ini. Kira-kira siapa aja ya teman-teman kita nih yang berhasil mewakili Sumatera? Nanti Nabila bakal spill. Dan so keep on tuning terus kalau mau tahu siapa sih kira-kira orang yang perlu banget kita support di Asian Games, tentunya yang dari Sumatera. Keep on tuning.

yang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil. Masih bareng Nabila ya, Promen Pro 2 di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu di Santai Siang. Nah, kali ini ya, teman Pro 2. Tadi kan Nabila udah janji ya, mau ngasih tahu siapa sih 4 atlet Sumatera Barat yang dipercaya jadi kontingen Asia Games 2026. Nah, ini udah waktunya nih Nabila spill ya. Buat kamu yang udah penasaran, jadi ada 4 atlet asal Sumatera Barat ya yang dipercaya untuk memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 yang digelar di Aichi, Nagoya, Jepang. Keikutsertaan tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga ranah Minang. Keempat atlet tersebut yaitu adalah Kia Jo Horer dari cabang olahraga selancar ombak. Dan juga yang selanjutnya ada Gilang Ilhaza dari cabang olahraga gulat. Dan yang selanjutnya adalah Syamsul Akmal dari cabang olahraga sepak takraw. Dan yang terakhir ada M. Yusuf dari cabang olahraga bulu tangkis. Nah, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia ataupun KONI Sumatera Barat ini ya teman Pro 2, Hamdanus mengatakan dan juga menilai kepercayaan yang diberikan kepada 4 atlet Sumbar untuk tampil di ajang olahraga tingkat Asia tersebut merupakan langkah besar bagi kemajuan olahraga di daerah. Dan juga ya, teman Pro 2, ia mengatakan bahwa apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus Pengprov, PSOI, PBSI, PSTI, dan juga PGSI Sumatera Barat yang selama ini terus melakukan pembinaan dan melahirkan atlet-atlet berprestasi. Menurutnya, keberadaan 4 atlet Sumbar dan kontingen Indonesia di Asian Games 2026 tidak terlepas dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh masing-masing cabang olahraga. Ia menegaskan, pembinaan atlet harus dilakukan secara terarah dan pada akhirnya bermuara pada pencapaian prestasi. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, teman Pro 2 ya, atlet yang tampil di pertandingan harus mendapatkan dukungan dari pelatih berkualitas serta manajemen yang fokus. Dan juga Hamdanus berharap kiprah Kia Jo Horer, Gilang Ilhaza, Syamsul Akmal dan juga M. Yusuf bersama kontingen Indonesia di Asian Games 2026 dapat menjadi motivasi bagi atlet-atlet Sumbar lainnya untuk terus berlatih dan meningkatkan prestasi. Dan terakhir menurutnya, prestasi olahraga juga memiliki arti yang penting dalam membawa nama daerah ke panggung yang lebih luas. Dan keberhasilan atlet Sumbar di ajang internasional diharapkan turut mengangkat nama Sumatera Barat di tingkat nasional hingga dunia. Wow, seru banget ya teman Pro 2. Kita jadi ada salah satu apa ya istilahnya, kalau kamu kayak buta banget nih pingin dukung siapa ya dari atlet-atlet kita, bisa nih dukung dari atlet-atlet kita dari Sumatera Barat ya teman Pro 2. Ada 4 ya teman Pro 2. Nah, buat kamu juga yang kepo bisa ngelihat di mana sih untuk Asian Games ini pertandingannya. Itu bisa kamu tonton di TVRI. Ya. Seru banget ya. Kayaknya kalau enggak FOMO tuh kurang gitu ya. Karena kan gimana pun juga ini kita harus mendukung Indonesia untuk bisa mendapatkan medali emas sebanyak-banyaknya dan juga membawa banyak medali, gak cuma emas, mungkin ada banyak medali lainnya dan juga mengharumkan nama baik Indonesia. Nah, Nabila masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti, only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 90,5 FM.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Emang buat siapa dipisah?

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Jam 2 ya teman Pro 2, benar banget. Nabila gak kerasa ya, tinggal 1 jam lagi sampai jam 3 nemenin kamu. Anyway, di 1 jam terakhir ini Nabila bakal infoin tentunya tentang infotainment atau showbiz yang seru banget nih. Buat kamu siapa nih yang udah nungguin AMI Awards 2026? Nah, Nabila bakal kasih tahu ada beberapa kategori dan ada nominasi apa sih yang menarik yang perlu kamu simak ya teman Pro 2. Nah, jadi ya untuk Yayasan Anugerah Musik Indonesia atau YAMI mengumumkan nominasi AMI Awards 2026 dengan total 67 kategori. Tahun ini sejumlah nama baru seperti Nona, NPD ikut masuk dalam daftar nominasi bersama musisi senior dan populer di Indonesia. Nah, AMI Awards 2026 mengusung tema Ruang Nada Nusantara. Tema tersebut menggambarkan keberagaman musik Indonesia, mulai dari musik tradisi hingga karya modern. Nah, tahun ini sebanyak 5.360 karya musik tercatat mengikuti proses pendaftaran AMI Awards. Selain 67 kategori, terdapat 4 kategori baru yang mencakup musik etno, hipdut, dan lagu pesta timur. Salah satu yang menarik perhatian adalah kategori pendatang baru terbaik. Terbaik Nona memasuki melalui lagu Rollerblade ya. Sementara NPD mendapat nominasi lewat lagu Sempurnanya Aku. Sejumlah nama musisi dan karya yang masuk nominasi award, AMI Awards 2026 datang dari berbagai genre. Nah, kamu mau pasti kepo kan? Siapa sih dan kategori yang apa sih yang menarik yang perlu banget kamu pantengin? So keep on tuning only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai. Santai Siang masih ditemenin sama Nabila ya. Di informasi terkait kita lagi ngomongin tentang AMI Awards ya. Tadi sesuai dengan yang udah Nabila janjiin, Nabila bakal spill apa aja sih kategori-kategori yang kayaknya nih pantes deh untuk kamu kepoin dan kamu tungguin apa ya hasilnya endingnya nanti di AMI Awards 2026. Nah, yang pertama ini untuk kategori pendatang baru terbaik ya. Yang pertama ada dia dengan EEEA ya, itu viral banget emang ya. Kemudian ada Marbles Home Pimpa, kemudian Mila DA7 dan juga Valen DA7 dengan Melaleh Bahagia. Dan selanjutnya ada Nona Rollblade dan juga ada NPD Sempurnanya Aku. Wow, seru ya. Di pendatang baru terbaik ini nih benar-benar kayaknya persaingannya ketat ya teman Pro 2. Dan untuk selanjutnya adalah kategori album terbaik. Di antara nominasinya adalah It Gitaf Berusaha di Bawah Hujan, Isyana Sarasvati, Electico, Raim Laude, Ikro, Tensi, dan juga James C, Puting Beliung. Dan yang terakhir adalah Bernadia, Semoga Hanya di Mimpi. Semoga Hanya di Mimpi sih jujur ini favorite Nabila banget ya, untuk lagu di albumnya Bernadia. Dan next ini kita ada karya produksi terbaik. Yang pertama ada Enau dan Ari Lesmana Sasi Potret. Emang ini viral banget ya. Kemudian ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini juga gak kalah viral. Dan selanjutnya ada Nadif Basalam dan juga Andi Rianto, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Selanjutnya ada Naikila dengan Main-Main Gue dan juga Tulus Teh Hijau. Jujur, kalau mau diurutin siapakah yang pemenangnya gitu kan, ini persaingannya ketat banget. Semuanya viral gitu kan, semuanya FYP kalau di aplikasi sebelah itu kan. Dan kita geser nih ke artis solo wanita pop terbaik maksud Nabila ya. Yang pertama itu ada Bernadia dengan Rabun Jauh, Gia Indrawari Seribu Kali. Kemudian ada It Gitaf Rutinitas. Dan kemudian ada Liodra Teganya Kau. Dan juga yang terakhir ada Mahlini Untuk Yang Bersamanya. Nah ini nih isinya udah terbaik ya, artis solo wanita pop terbaik. Kita lihat ya nanti siapa yang akan berhasil memenangkan gitu ya. Jadi yang pemenangnya di AMI Awards gitu kan ya teman Pro 2. Dan selanjutnya kita geser, aduh sampai belibet ya teman Pro 2, ini ke artis solo pria pop terbaik. Jadi yang pertama ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, The Strip Beda. Kemudian ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Selanjutnya untuk Raim Laode dengan Ikro. Dan selanjutnya ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Dan yang terakhir ada Tulus Teh Hijau. Wah, Tulus nih keren ya, udah dua kali nih Teh Hijau ya. Dicatat teman Pro 2, siapa nih favoritnya lagu Tulus Teh Hijau. Dan juga kita bakal next ke duo grup pop terbaik. Yang pertama ini ada For Revenge, Bandung Hari Ini, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, Perunggu dengan Pikiran Yang Matang, dan selanjutnya adalah Shell on Seven dengan Judul Sederhana. Dan lanjut kita geser ke artis solo atau grup atau kolaborasi rock terbaik. Jadi untuk nominasinya adalah ada 510 dengan Ritual, For Revenge dan juga Stand Here Alone dengan UKYDS, kemudian PW Gaskin dengan Bermimpi, Stereo Wall, Sisa Asa, Sukses Lancar Rezeki, Ke Pasar Bareng Emak. Ih seru banget ya untuk nominasinya. Dan ya teman Pro 2, ini ada kategori terkait jazz terbaik. Wah siapa nih pencinta jazz di Bandar Lampung sendiri ya teman Pro 2, di Pro 2. Jadi yang pertama itu nominasinya ada Alonzo Brata dengan Simple Pleasers, kemudian Dwiki Darmawan dengan Anagrorisis, kemudian ada Indra Lesmana, Fainted Light, dan juga Sri Hanuraga, After So What, dan yang terakhir ada Tohpati Big Band, Secret Agent. Nah, kemudian untuk kategori artis solo atau grup atau kolaborasi rap hip hop terbaik, ini yang pertama ada Bass Boy dengan Gaya Hidup, kemudian ada Bennett AKA E.K gitu kan ya penulisannya teman Pro 2, dengan Favors and Flavors. Kemudian selanjutnya ada K3BI atau mungkin KB ini kah bacanya. Nabila juga baru dengar ini ya.
dengan judul Doa, dan kemudian ada Tuan 13, Berani Mati Takut Hidup, dan kemudian ada Yako, Unbreakable Me. Wah, menarik ya. Siapa nih kira-kira artis solo grup atau kolaborasi rap atau hip hop terbaik? Nah, kita geser ke kategori terakhir yang juga perlu banget kita pantengin karena ini enggak kalah menarik, yaitu ada karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik. Nah, yang pertama ini ada Azmi Z dengan judul Demi Kabogoh X Sarwa Jeng Bohong. Kemudian ada yang kedua adalah Deni Canan, Negoro Angin. Kemudian Kris Dayanti dengan Oma Haufwan. Kemudian Rayola, Habitiado Basiso. Dan yang terakhir ada Selviyama, Tosia Maseang. Nah, di antara ini sebenarnya kalau Nabila sendiri paling familiar dengan Deni Canan, Negoro Angin. Karena memang viral ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri ada gak sih jagoan-jagoannya dari yang udah Nabila sebutin tadi? Kira-kira mana nih, ataupun mungkin kayaknya ya gak masuk kategori, gak masuk nominasi deh. Gak apa-apa, kita tetap dukung industri musik Indonesia teman-teman Pro 2. Anyway, Nabila masih nemenin kamu only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Agak Santai.
1: Open Arms Seza kembali viral di TikTok ya teman Pro 2. Jadi memang lagu Open Arms yang dibawakan Seza di bersama dengan Travis Scott kembali menjadi perhatian pengguna media sosial, khususnya TikTok. Lagu yang merupakan bagian dari album SOS tersebut banyak digunakan sebagai musik latar untuk berbagai konten bernuansa emosional dan juga romantis. Dan Open Arms dirilis pada 9 Desember 2022. Wah, udah 4 tahun lalu ya. Memang bukan lagu yang baru ya teman Pro 2, tapi popularitasnya di media sosial membuat lagu tersebut kembali banyak diperbincangkan. Salah satu bagian yang kerap digunakan dalam konten TikTok adalah bagian akhir lagu yang menggambarkan perasaan sulit melepaskan seseorang. Nah, berdasarkan data analitik TikTok yang tersedia, audio Open Arms feat Travis Scott telah menghasilkan jutaan video dan miliaran penayangan secara keseluruhan. Hashtag Open Arms juga tercatat memperoleh ratusan juta tayangan global. Waduh, gimana nih teman Pro 2? Kamu termasuk gak ya di waktu perilisan itu kamu bikin tren dengan lagu tersebut dan juga FYP mungkin? Terus sekarang FYP lagi, terus kamu pengen coba deh. Gimana? Apakah ada perasaan yang beda? Karena memang biasanya lagu itu kan kita mungkin gak usah deh ngomongin tentang kisah cinta yang kita lagi alamin di momen itu, yang bisa jadi lagu itu kita lagi ngalamin, oh iya waktu itu di 4 tahun lalu gue tuh masih belum lulus loh, gue masih sekolah, ataupun di 4 tahun lalu tuh gue masih skripsian, terus sekarang lagunya viral lagi, terus lo denger ngerasa kayak, ih ternyata gak kerasa ya, atau mungkin kerasa 4 tahun. Ada yang bisa ngerasain banget, ataupun ada juga yang kayak, aduh ternyata udah lama juga ya tuh lagu, dan ternyata dari lagu itu juga lo jadi ngeh gitu kan ya. Kalau yang udah kita lewatin dan proses-proses hidup itu tuh berjalan dengan luar biasa gitu ya teman Pro 2. Dan akhirnya lo FYP lo adalah lagu Seza ini, terus lo jadi kayak jadi kayak kebayang-bayang deh momen-momen di tahun 2022 itu. Gimana nih teman Pro 2? Kamu masih dengerin gak nih Open Arms dari Seza? Atau kamu jangan-jangan tipe yang, ini mah udah FYP tahun itu, udahlah skip gitu. Gak apa-apa ya teman Pro 2, apapun itu yang kamu suka ataupun lagi dengerin, lagi pingin kamu viralin, boleh banget ekspresiin aja di platform kamu selagi itu adalah hal-hal yang positif. Anyway, Nabila masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. So keep on listening.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Lifetimes by Katy Perry jadi lagu terakhir di Santai Siang Nabila nemenin kamu sampai jam 3 sore ini. Anyway, terakhir dari Nabila. Let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Yang jadi pesan kopi enggak?
3: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
3: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: narasumber
1: kita udah gak sabar banget sih ngobrol sama CBR ya.
0: Kita bakal ngomongin CBR nih kayaknya. Walaupun emang kayaknya CBR-nya mungkin agak berbeda kali ya. Ya kan? Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya penasaran kenapa sih CBR gitu ya. Jadi walaupun bukan tentang motor gitu kan Pro 2, tapi ini sebenarnya tentang infrastruktur. Jadi infrastruktur. Memang infrastruktur ini jadi bagian yang dekat banget dengan kehidupan kita ya. Karena kita pakai setiap hari gitu kan ya. Terus juga proses di balik pembangunannya juga tentu enggak sederhana gitu Om Pro 2. Ada perencanaan, ada tenaga ahli, teknologi sampai juga generasi muda ya yang nantinya akan punya peran besar dalam menentukan seperti apa sih wajah pembangunan Indonesia ke depan.
1: Betul. Nah, sore ini kita bakal ngobrol nih tentang generasi muda untuk infrastruktur Indonesia bersama dua anak muda yang sedang terlibat dalam CBR 11.
0: Yes, dan di sore kali ini udah barengan sama kita ya.
1: Betul.
0: Ada Kak Lutfi Ahmad Sani Supriyadi.
1: Supriyadi.
0: Yes, selaku ketua pelaksana CBR 11 dan juga
1: siapa? Muhammad Aryo Nugraha Wiardana. Arya. Okay, ini typo sedikit lah ya.
0: Maaf.
1: Selaku koordinator acara dan lapangan CBR 11.
0: Halo, kabar sapa dulu sama teman-teman Pro 2.
2: Halo.
0: Oh iya, agak boleh mendekat sedikit.
2: Halo.
0: Okay. Nah, benar. Halo, Kak, gimana kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah. Emang agak hujan ya sebelum
1: dingin-dingin gimana gitu.
2: Walaupun cuaca lagi buruk ya, tapi suasana hati kita
0: tetap bahagia ya hari ini ya.
1: Coba kita juga mau tes sound dulu yang mana Kak Arya dan mana Kak yang Kak Lutfi. Coba Kak Arya.
2: Halo teman-teman semua.
1: Oke. Okay. Ini Kak Arya nih.
2: Iya.
1: Kak Arya. Okay. Kak Lutfi.
2: Halo teman-teman.
1: Oke.
0: Oke nih Kak. Boleh enggak sih kita diceritain gitu? Diceritain dulu gitu ya Kak, sebenarnya apa sih CBR 11 dan kira-kira itu kegiatan apa sih Kak?
1: Bener, ini kegiatan motor kah?
0: Apa nih kira-kira?
1: Blar. Oke.
2: Sebelumnya, jadi CBR itu tuh rangkaian kegiatan tahunan dari yang diadakan oleh kami mahasiswa dari Sipil Unila. Ini ada beberapa rangkaian kegiatan di bulan-bulan di bulan Oktober. Di satu bulan penuh itu ada banyak kegiatan CBR itu berlangsung.
0: Oke. Nah, kalau CBR itu singkatan atau gimana, Kak?
2: Oke, CBR itu singkatannya dari Civil Brings Revolution.
1: Civil Brings Revolution. Oke.
0: Bukan motor ya.
1: Oke. Ini for your information banget lah buat kita teman berdua ya.
0: Ternyata CBR
1: itu apa tadi, Kak?
0: Civil Brings Revolution. Ya, revolusi gitu ya. Nah, kenapa revolusi kira-kira?
2: Jadi latar belakangnya CBR ini ada 10 tahun yang lalu.
1: Oke, lama
0: bukan
1: banget.
0: 11 apa 10? Oke. 10 tahun
2: yang lalu orang-orang lihat itu kalau teknik ini sebagai kayak maksudnya kaku. Kami ini bikin Civil Brings Revolution ini supaya nggak cuman ini loh yang orang-orang tuh nggak cuman sebagai mahasiswa teknik sipil itu yang kaku ataupun
1: kerjanya cuman ngelapra
2: tugas besar gitu-gitu loh, ada loh acara yang bisa dibuat juga gitu.
0: Acara besarnya
1: Okay.
0: Nah kalau misalnya dari temanya sendiri kan generasi muda untuk infrastruktur Indonesia tuh, nah kenapa sih generasi muda dianggap penting dalam pembahasan mengenai infrastruktur?
1: Iya. Apa karena sipil itu, Kak?
3: Salah satunya. Karena
4: kami mahasiswa teknik sipil. Okay. Jadi di rangkaian CBR ini ada seminar nasional. Nah, di seminar nasional tahun ini berkaitan dengan infrastruktur yang terjadi di Indonesia sekarang, seperti kami fokus pada kemarin yang ini apa bencana di Sumatera. Nah, jembatan hancur, jalan-jalan hancur yang di Aceh Sumatera utara kan. Nah, kami bawa topik itu ke seminar nasional tahun kami ini.
0: Gitu. Kira-kira apa yang mau diangkat dari situ?
4: Dari situ kami bakal bahas dari Bina Marga, kami dari pemateri dari Bina Marga bakal bahas kalau supaya untuk kedepannya antisipasi bencana-bencana selanjutnya infrastruktur di Indonesia itu tetap kokoh gitu loh, nggak hancur. Jadi kan kalau nggak hancur kan ekonomi tetap berjalan.
0: Benar banget.
1: Betul. Nah, kalau boleh tahu nih dari Kak Arya juga Kak Lutfi, itu apa sih tantangan terbesar dalam CBR 11 ini?

0: Iya.
1: Tantangan terbesar ya.
0: Iya.
1: Kalau dari aku sih mungkin
2: budget.
1: Lebih ke pasti pasti di pembiayaan ya, di budget itu pasti. Karena kami selain dari uang dari jurusan, dari intinya dari universitas, kami tebar jala juga lah ke luar,
2: sponsor juga ya,
1: donatur seperti itu. Di situ sih mungkin banyak trouble, banyak problem.
3: Up and down lah.
1: Tiba-tiba ya, dikasih harapan, tiba-tiba hilang gitu.
2: Tapi ini kan pastinya harus dijalani barengan sama tim kan ya. Betul. Nah, kira-kira ini udah berapa lama sih Kak proyek ini berjalan?
0: Iya. Yeah.
3: Kalau untuk kita mulai perencanaannya sih udah dari tahun lalu sih Kak.
1: Dari awal tahun ini sebenarnya untuk benar-benar mulai mikirin acara ini sebagai acara ini seperti apa nantinya bentuknya gitu.
3: Untuk pembentukan panitia dan kasaran sih mungkin dari akhir tahun lalu ya Pi?
1: Iya, dari akhir tahun lalu benar-benar. Dari akhir tahun lalu.
3: Oktober November.
1: Iya, Desember lah akhirnya pembentukan panitia. Nah, panitia kami itu dari angkatan kami 24 dan angkatan 25 di bawah kami setahun.
2: Oh, gitu, bareng sama.
1: Betul.
2: Ada tingkat.
1: Iya,
2: Oke. Tapi lebih banyak kontribusi lebih banyak anak-anak dari adik tingkat atau gimana?
1: Kalau itu seperti pada tahun kami sebelumnya, yang lebih banyak itu pasti di angkatan di atasnya 24 kami. Kalau kami ya seperti itu, tahun lalu kami ke 23, kami support aja lah. Tapi untuk pemeran-pemeran utama tetap di angkatan di atas kami.
3: Tetap gitu. Lagi yang megang acaranya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau tahun ini tahun kami tahun 24.
2: Oke.
0: Kalau menurut kakak-kakak nih, kenapa anak muda itu perlu ngikut apa ya, memahami isu pembangunan dan infrastruktur meskipun mereka bukan berasal dari bidang tekniknya gitu, bidang teknik sipil lah.
2: Ya, gimana tuh Kak?
3: Kalau menurut dari aku sendiri, karena kita harus melek sih Kak, terkait infrastruktur yang lagi jalan. Contohnya, salah satunya yang memanfaatkan infrastruktur itu kan transportasi umum.
0: Iya, betul.
3: Transportasi umum tuh menurut aku perlu dikembangin sih. Nah. Karena dengan macetnya transportasi umum, pasti kan transportasi pribadi bakal lebih sering dipakai. Dan timbul polusi, belum lagi kemacetan.
0: Gitu. Betul sih.
3: Pas sahurnya bakal lebih lama
1: karena kita dari melek bangun tidur aja udah dilihat infrastruktur depan rumah.
2: Benar banget. Ini kayaknya obrolnya juga seru banget ya.
0: Jujur seru banget sih.
2: Seru banget
0: ini
2: ya.
0: Menarik sih karena memang infrastruktur ini ya di Lampung kita perlu lebih kembangkan lebih baik lagi. Banyak banget memang.
2: Dan
1: masih masalahnya.
2: Iya. Bukan masalah juga sih emang. Ya namanya juga kita kan masih negara berkembang ya. Pasti ya banyak banget yang harus kita kembangin lagi gitu kan. Betul. Ya. Dan nomor 2 jadi kemana-mana ya, kita masih bakal ngobrol ya lanjut ya sama Kak Luffy dan juga Kak Arya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 92.5 FM.

0: Yes, teman Pro 2.
1: Yo.
0: Jadi teman Pro 2 lagi ada Brilliant Fair 2026 atau Tunas Brilliant School ya, yang diadain di untuk kamu teman Pro 2, untuk para anak muda dan pelajar sekota Bandar Lampung. Dari TK, SD dan SMP, total hadiahnya jutaan rupiah, menarik ada cash money, trofi dan sertifikat.
1: Nah, adapun lomba yang dilaksanakan yaitu storytelling, show and tell, manga, solo song, coloring, mobile legend, ranking 1, catur, speech English, mandarin, speech, tenis meja, dan juga bazar makanan.
0: Nah, gimana sih cara daftarnya? Caranya gampang banget, tinggal hubungin CP di bawah ini yaitu Miss Anne di 0819-3022-2128
1: dan Sir Agung yaitu di 0897-5412-118 atau bisa juga di Instagramnya itu @tunasbrilliantschool.

0: Sama Bro 2 masih barengan ya sama Liza dan juga
1: Ibnu Haris.
0: Iya, dan juga barengan sama narasumber kita pada sore hari ini.
1: Iya.
0: Ya, Kak, kalau misalnya kita nih ngomongin CBR 11 ini kan event kan Kak?
2: Betul.
0: Ya, oke. Nah, boleh dijelasin enggak Kak kira-kira kegiatan apa aja sih Kak?
2: Oke. Kalau untuk kegiatan dari kegiatan pertama itu ada pre-event dulu, itu futsal satu Bandar Lampung sama sekitarnya sih, soalnya ada Tulang Bawang, ada Lampung, ada Kalianda, ada Lampung Tengah, dari Pesawaran juga ada gitu.
0: Wow, luas juga ya Tia.
2: Ya, itu di tanggal 3 Oktober sampai 4 Oktober.
0: Oke.
1: Berarti tingkatnya tingkat provinsi ya?
2: Iya sih sebenarnya. Iya, sebenarnya provinsi lah, udah jadi provinsi Lampung, udah enggak cuman Bandar Lampung.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, itu yang ikut siapa aja, Kak?
2: Antar SMA.
0: Oh, antar SMA.
1: Oke.
2: Antar SMA.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oke. Ini ada hadiahnya enggak nih, Kak?
2: Ada dong pasti.
0: Ada ya, ada dong. Pasti ada ya.
2: Pasti ada dong. Kamu ikut nanti kalau ada hadiahnya kan. Iya,
1: maaf. Kalau untuk HTM berapa tuh, Kak?
2: Kalau di HTM futsalnya. Kami futsal di 400.000 per tim.
1: Per tim ya.
2: Per sekolah kayak per tim.
1: Oke.
2: Gitu.
0: Oke, nanti ada kegiatan lain gak Kak selain futsal?
3: Ada, itu ada juga sih Kak, kita ada seminar nasional.
0: Oh, nah, seminarnya tentang apa Kak?
2: Seminarnya tadi tentang...
0: Motor?
2: Bukan dong,
1: belar-belar. CBR ya?
2: Seminarnya balik lagi ke infrastruktur sama infrastruktur. Pengembangan diri gitu.
3: Ada public speaking
2: ada,
3: juga.
2: Ada public speakernya juga dari Axis.
0: Oh, dari Axis. Keren banget. Habis itu?
1: Okay.
2: Setelah itu ada lomba jembatan
0: nasional.
2: Namanya Balsa Bridge Competition.
1: Oke, yang nyusun-nyusun itu ya.
2: Iya, nyusun-nyusun dari kayu balsa ya, semacam stick es krim lah itu.
1: Iya. Iya.
3: Itu lebih ke perencanaan jembatan sih Kak.
2: Ya.
3: Nanti bakal dites juga.
2: Kalau itu yang ikut kemarin udah full slotnya ada 40 tim dari berbagai univ dari Jawa, dari Sumatera, dari Jambi, dari Riau.
3: Nasional
2: gitu.
3: Sih Kak.
2: Itu jatuhnya nasional.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya nasional itu mereka ngebuat video kah atau
2: bukan? Jadi kalau nasional mereka buat di tempat mereka, nanti dikirim lewat paket.
1: Oke.
0: Oh, gitu. Kalau misalnya
1: Tapi aku jadi mikir gini loh, kalau misal dari ekspedisi pengiriman kan biasanya kan mereka tuh main asal lempar-lempar.
0: Iya, nah itu dia. Dikhawatirkan gimana tuh Kak?
3: Kita saranin pakai kargo sih Kak sebenarnya.
2: Iya,
3: yang safety banget.
0: Gitu.
2: Jadi waktu nyampe sini, nyampe tempat kami bakal videoin, bakal zoom, akan zoom, kami videoin unboxingnya. Jadi nggak ada kecurangan lah di situ.
1: Itu banyak tuh Kak yang ikut Kak?
2: Ada 40 tim total.
3: 40 tim total. Wih,
1: termasuk banyak dong ya?
0: Banyak banget.
1: Aku juga sebenarnya mau ikut tuh.
0: Coba, silakan.
1: Ditempel-tempelin pakai lem kan?
0: Stick es krim. Tapi itu apakah harus pakai stick es krim semua atau boleh pakai?
2: Namanya dari kayu balsa. Nama judulnya kan Balsa Bridge Competition. Jadi pakai kayu balsa.
0: Gitu. Oh, dan kayu balsa itu
2: ada kayu khususnya.
3: Kayu khusus gitu sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Kalau kayu jati bisa nggak?
3: Waduh,
2: mahal di ini ya, mahal di pembuatannya kayaknya. Kayu jati ya.
3: Mahal dibeli kayunya sih. Selain itu juga kita ada
2: lanjutan dari itu ada workshop.
0: Workshop apa tuh?
2: Workshopnya BIM namanya.
0: BIM.
2: Building Information Modeling. Itu software keteknik sipilan sih sebenarnya. Itu terbuka buat umum. Biasanya yang ikut itu
3: mahasiswa teknik ya, Pi?
2: Mahasiswa teknik yang udah mau lulus, yang mau ke dunia kerja gitu.
3: Karena bakal dapat sertifikat.
2: Karena ada sertifikasinya setelah itu.
3: Bisa dipakai untuk apply kerja.
2: Betul.
0: Oh, gitu.
2: Dari workshop tadi.
1: Iya.
0: Ini harus yang berhubungan nih, kalau misalnya gue nih, ilmu komunikasi misalnya, pengen ikut.
2: Sebenarnya bisa, karena bisa umum. Kak? Tapi balik lagi ke kakaknya, butuh apa enggaknya itu sertifikatnya itu kan.
0: Gitu.
2: Urgensinya apa gitu.
0: Pengen aja sih.
2: Gak apa-apa. Boleh sih kak.
1: Berarti sertifikat ini bisa dipakai buat umum lah ya semua.
2: Boleh, benar. Bisa dipakai buat umum.
0: Tapi terutama untuk teman-teman juga yang mungkin penasaran banget ya sama ilmunya CBR. Gitu kan. CBR, motor bukan.
2: Sama ada tiga acara terakhir yang selanjutnya setelah workshop ada ini CFS namanya.
0: CFS,
2: Civil for Society. Jadi itu tuh pengabdian masyarakat gitu sih Kak.
3: Pengabdian masyarakat Kak.
2: Kami bentuk pengabdiannya untuk tahun ini kami reboisasi.
0: Bagus banget.
2: Di Kota Baru dekat Imera.
0: Mau nanam pohon apa Kak?
2: Ada 5 jenis pohon.
0: Apa aja kira-kira nih?
2: Yang pertama ada ini pinang.
0: Pinang.
2: Yang kedua ada ketapang kencana.
0: Ketapang. Oh, ketapang kencana.
2: Ada pohon ketapang.
0: Pohon warnanya ketapang.
2: Merah.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Kayaknya cari mungkin kita cari dulu.
2: Setelah itu ada alpukat, petai, sama yang terakhir itu ada sengon. Kalau pernah dengar okay.
0: Apa itu pohon ada sengon? Pohon.
1: Pernah tahu-tahu sih. Pernah. Kenapa? Iya, kenapa naneminnya pohon-pohon itu, Kak? Kayak tadi ada pohon pete, pohon alpukat, apa memang karena peminat dari masyarakat kita ini kan banyak sih minat kayak pom, apa pete buahnya itu terus
0: kenapa bukan alpukat, kopi ya kenapa enggak lain
3: pisang lebih ke jadi ngebayangin lebih ke ini sih Kak kita cari untuk
2: bibitnya, bibit suppliernya itu
3: suppliernya.
2: Kami kerjasama sama akhirnya dengan Dinas Kehutanan gitu okay. Jadi mereka yang ngasih bibit dari mereka kami sebagai fasilitatornya.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke.
3: Okay. Jadi nungguinnya juga gampang sih Kak.
2: Karena lebih gampang lebih juga gampang untuk nungguinnya dan bibitnya lebih mudah dicari sama mereka.
1: Iya iya.
2: Gitu.
1: Sebenarnya tadi kalau mau paling gampang pisang tadi sih.
2: Iya.
1: Sekali
2: makan. Singkong
1: tebang,
2: singkong juga gampang singkong kan. Tinggal taruh kan.
0: Dan bener jagung.
1: Apalagi nanam apa lagi nih?
0: Apa ya? Nah Kak ini kira-kira untuk reboisasi sendiri apakah terbuka untuk umum?
2: Nah, kami buka untuk volunteer gratis. Nanti dapat bibitnya, dapat bibit pohon, dapat makan siang gitu.
0: Okay.
2: Di tanggal 17 Oktober.
0: Jadi ini kegiatannya dari tanggal berapa aja, Kak?
2: Pertama di tanggal futsal tadi di tanggal 3 Oktober, 3 sampai 4 Oktober, lanjut di seminar tanggal 10 Oktober, lanjut lagi di 12-13 yang balsa tadi, lomba jembatan tadi. Tiga terus 14-15-nya workshop. Terus di tanggal 17-nya reboisasi. Nanti di akhir bulan di tanggal 31 sampai 31 Oktober sampai 1 November ada pedal.
0: Pedal itu yang mana nih? Pedal yang tenis apa yang
2: pedal yang mirip tenis ya?
3: Itu acara yang pertama kali dilakuin sama teknik sipil.
1: Iya sih, keren sih.
3: Prosel teknik sipil.
0: Keren. Kakak pernah main pedal sendiri gak?
2: Kalau dari saya pernah.
0: Pernah.
2: Lumayan. Oh, pantas. Lumayan agak sering lah.
0: Ini Kakak ikut juga enggak nih kira-kira nih?
1: Panitia bisa.
2: Enggak bisa gitu.
3: Ini ke fun match aja kali.
2: Iya, fun match-nya aja untuk panitia.
3: Ini aja kita main.
0: Oke.
2: Jadi dua hari.
0: Nah, itu apakah terbuka juga untuk umum?
2: Betul.
3: Terbuka untuk umum, Pak.
2: Justru kalau itu yang namanya kompetisi ya benar-benar umum. Benar-benar umum. Jadi ada 3 kategori.
0: Oke, apa gitu?
2: Double man cowok, double woman cewek, sama mix.
1: Cowok cewek. Berarti ini termasuk banyak berarti sponsor-sponsor dari kalian ya Kak ya acara ini.
2: Kami
1: ya.
2: Kami benar-benar gencar lah.
1: Gencar banget ya.
2: Sponsor untuk banyaknya acara ini gitu.
1: Kalau boleh tahu ini berapa lama Kak persiapan dari CBR 11 ini Kak?
2: Persiapan dari awal tahun, dari Januari.
1: Dari awal tahun itu Kak? Januari.
3: Awal tahun malah, tahun kemarin. Akhir tahun kemarin kita udah mulai ya, persiapan.
2: Pembentukan panitianya, cari-cari orangnya, bikin timnya itu dari Desember-November lah. Terus benar-benar baru dilaksanin di Januari-Februari. Baru mulai rancang.
0: Ada keluh kesahnya gak Kak? Karena kan ini juga sambil kuliah kan?
1: Betul.
0: Apalagi nih, betul. Sebulan.
2: Keluh kesahnya.
1: Okay.
2: Pasti ya... Ini tadi time managementnya sih, karena kami kan kuliah emang di teknik, tugas itu luar biasa lah, tugas itu luar biasa lah dari kuliah. Pinter-pinter bagi waktu aja sih.
3: Mungkin lebih ke fisiknya yang digerus ya.
0: Iya. Terasa banget. Aku pas dengar hari-harinya tanggal 3, tanggal 31, dempet-dempetan kayak aduh ya Allah.
1: Sebenarnya yang paling seru kalau misal lagi acara event kayak gitu, ini ya pas eval. Lu ini kayak gini.
0: Iya nah. Pengalaman nih. Dia pernah di eval ini.
2: Nanti ya setelah selesai semua acara selesai baru ada evaluasi gitu.
1: Kalau ngelihat dari eval-eval dari apa ya event-event lain itu mereka apa ya paling kesel tuh kalau misal dokumentasi di eval. Kayak gimana ya? Eval dokumentasi kan cuma foto video doang kan. Ya kok kenapa di eval gitu? Ya, di eval.
2: Kok ada di foto sesi eval ini nih ini.
1: Sesi eval ini kan. Iya.
0: Oke deh. Ya udah Kak, aku juga mau nanya lagi nih kayak kalau selama Kakak mempersiapkan CBR 11 nih, apakah ada pengalaman ataupun momen tertentu nih yang bikin Kakak melihat isu infrastruktur dari sudut pandang yang berbeda Kak?
2: Kalau itu kami melihat sebagai mahasiswa, apalagi kami masih teknik sipil, kami nanti lulus mau menjadi bagian seperti apa di infrastruktur Indonesia saat ini gitu.
0: Oh.
2: Kan ya sebentar lagi lah lulus lah.
0: Amin.
1: Oke. Berarti ada hal suatu hal yang dituju dong kalau
2: gitu. Betul. Oh. Karena kami akan kerja di bagian itu, di bagian itu tadi.
0: Bagian infrastruktur.
2: Di bagian infrastruktur pasti. Karena yang sejalur dengan kuliah kami gitu.
3: Oke. Tempatnya mungkin di jalan raya ya, kalau untuk di
2: jalan raya, di bangunan gedung, pembuatan gedung-gedung gitu.
0: Oke, kalau misalnya aku di luar konteks CBR boleh nggak nih?
2: Boleh banget.
0: Nanti kan kita ngomongin soal jalanan di Lampung. Infrastrukturnya nih kira-kira. Nah kalau kakak nih ada vision nggak sih untuk masa depan Lampung? Kira-kira kakak udah belajar nih kayak gimana?
3: Mungkin dari Lutfi dulu ya.
0: Apa nih kira-kira?
1: Biar dapat contekannya lah kayak.
2: Kalau untuk infrastruktur Lampung ya?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau dari saya sih emang dari kebiasaan masyarakatnya dulu yang harus diperbaiki.
1: Iya sih benar-benar.
0: Pinginnya kayak gimana kak?
2: Apa?
0: Pinginnya kayak gimana?
2: Sebenarnya dari karena kan jalan sendiri kan banyak faktornya kan yang bikin jalan rusak itu dari air, dari muatan yang lewat.
0: Iya, yang terlalu berat.
2: Jadi emang dari perilaku masyarakatnya dulu emang jangan selalu nyalahin pemerintah terus.
3: Atau
2: dari,
3: yang ngebangun jalan ya.
2: Atau yang ngebangun jalan. Nah, emang harus dari kita sendiri harus sadar diri lah kalau misalnya jalan ini buat umum. Gitu.
3: Mungkin lebih ke sosialisasi masyarakat kali.
2: Betul.
3: Ya. Kayak penggunaan jalannya gimana.
1: Nah iya itu ngomongin masalah sosialisasi, ada gak kemarin SCBR 11 tuh sempet sosialisasi gitu ke masyarakat, outbound lah ketika masyarakat gitu, ada pernah gak kak?
3: Kalau untuk ke masyarakat sendiri sih kita belum sih,
2: belum,
3: tapi kita ke sekolah-sekolah belum. Kita udah
2: tapi kalau ke sekolah-sekolah udah
3: jelasin tentang teknik sipil itu gimana, kondisi jalan Lampung gimana gitu.
0: Baiklah. Tapi emang semoga ya satu hari nanti kita bisa merasakan gitu ya kemajuan dari sebar sebelas ini malahan ya. Oke, kita masih banyak banget yang mau diobrolin. Betul. Ya. Kita jeda dulu.
1: Jeda dulu ya.
0: Jeda dulu ya. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 92.5 FM.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media.

0: Masih barengan sama Liza dan juga siapa sih?
1: Ibnu Haris, kok lupa sih Kak Liza? Liza kok lupa ya?
0: Enggak dong, ya ampun. Dan juga barengan sama narasumber kita ya di sore hari ini. Belum ngantuk kan Kak?
2: Belum. Emang suasananya belum, ya? Bikin ngantuk.
1: Mendukung banget sih emang, pengen emang tidur rasanya ya.
0: Nah Kak, tadi Kakak kayaknya nge-spill kan ya. Ada satu lagi kegiatan, kira-kira apa tuh Kak?
2: Satu lagi yang terakhir itu ada basket. Setelah ada basket.
3: Jadi emang untuk acara kita itu gak cuma fokus ke akademik dan seminar Kak. Kita ada tentunya olahraga juga.
2: Betul.
0: Oke, itu basket juga gimana nih yang mendaftar?
2: Betul, kalau basket
3: lebih ke SMA sih.
2: Lebih ke SMA,
0: lebih SMA, SMA ya.
2: Lebih ke SMA sih Kak. Itu di tanggal SMA. Itu udah di bulan November di tanggal 8 ya?
3: 8.
1: Oh, 8 November. Lebih lama ya berarti.
0: Wow.
1: November ya.
0: Berarti ini kegiatan dari Oktober,
2: 3 Oktober sampai 8 November.
0: Allah Akbar, semangat Kak.
1: Kenapa enggak dijadiin satu aja Kak? Biar capek-capek sekalian itu.
2: Aduh kok takut ini sih Kak, enggak kepegang aja sih sebenarnya orang-orangnya fokusnya gitu.
0: Oke, nah ini apakah sudah dibuka Kak pendaftaran untuk semuanya nih? Nah,
2: semuanya sudah kecuali yang terakhir. Dua yang terakhir ya.
3: Pedal sama basket.
2: Kecuali pedal sama basket.
3: To be announced sih Kak kalau itu.
2: To be announced aja di akhir bulan ini. Di akhir bulan ini.
3: Boleh kepoin langsung ke IG CBR aja kali ya.
2: CBR.unila.
0: CBR.unila. Kenapa enggak ada 11 ya Kak? Kenapa ya emang?
2: Lebih ke
3: akun utama aja sih.
2: Akun utama sih, karena untuk di tahun-tahun depannya juga gitu.
1: Oh, berarti sustainable juga kan?
2: Iya, betul.
1: Buat ke depannya.
0: Berarti itu apakah akun dari angkatan per angkatan enggak?
2: Itu akun yang sama dari pembuatan cyber pertama CBR. Kali.
0: Oh. Nih, berarti dari angkatan awal kan?
2: Iya, betul. Dari angkatan pertama. Buset. Yang jalanin CBR gitu.
1: Udah berapa tuh Kak sekarang followersnya?
3: Sekarang ada di berapa belas ribu ya?
1: Udah belasan ribu ya?
2: Iya.
1: Termasuk banyak
0: banget Kak.
1: Udah banyak banget dong. Kegiatannya memang udah banyak banget berarti.
3: Kalau untuk follower sendiri kita
0: berapa tuh?
3: Ya sebenarnya ada satu lagi sih Kak, cuman
2: lagi hiatus. Di
3: Sonergy
2: Cyber Festival. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu di acara puncaknya itu konser festival lah. Musik.
0: Oh, biasanya konser.
3: Terakhir di 2024 ya, Pi?
2: Iya, kami maba terakhir.
1: 14 November. Oh, acara puncak itu musik itulah.
2: Iya, ya, terakhir itu datengin
3: Nadine sama Tulus.
2: Sama Tulus.
0: Oh, wow.
2: Di Saburai.
3: 14 November 2024.
2: Sonergy namanya.
0: Oh. Gitu.
1: Itu okay. Itu berarti udah include sama yang kelas misal dia udah ikut lomba kemarin, bayar lagi tau.
2: Kalau itu ya? Beda-beda semua sih.
1: Beda-beda lagi ya. Oh, oke. Okay.
2: Beda. Emang per acara beda-beda.
1: Per acara
2: semua
1: beda-beda ya. Oh, oke. Okay.
0: Tahun kemarin ada juga enggak Kak CBR ini Kak?
2: Ada juga, cuma emang tahun kemarin lagi masa peralihan ya. Masa jadi peralihan. Acaranya jauh lebih sedikit sih.
0: Oh,
2: cuma
0: empat
2: acara kalau tahun kemarin. Okay.
1: Tapi belum pernah vakum kan Kak? Belum pernah vakum
2: setahun.
0: Belum.
1: Selalu ada terus ya.
2: Belum ada sih.
3: Kalau Sonergy sendiri udah 2 tahun.
2: Karena
3: kita bakal nyiapin
2: kedua hiatus.
3: Kita lagi nyiapin yang lebih gong dari yang
0: kemarin. Waduh, gong banget gitu.
3: Makanya perlu persiapan yang lebih lama.
1: Iya.
0: Benar banget.
1: Sampai udah mau setahun loh persiapannya.
0: Iya.
2: Dari awal tahun.
0: Iya. Dan tahun kemarin Kakak juga ikut enggak? Yang CBR 10.
2: Sebelum ya, CBR 10
3: ya,
2: tahun
3: ikut semua Kak.
2: Itu sebagai support system aja buat
1: system.
2: Buat di angkatan 23-nya.
1: Gitu. Nah, sekarang jadi ketua ya.
2: Iya, lebih ke runner-nya lah. Iya,
0: runner. Gila, apa bedanya ke sama CBR 10 dan CBR 11, Kak?
2: CBR 10 sama CBR 11 di CBR 11 lebih banyak aja acaranya.
0: Oh, lebih banyak acaranya.
3: Kayak pedal, basket itu baru
2: basket
3: 11.
2: Kalau
3: kita juga lihat antusias dari masyarakat.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul. Ngelihat apa ya? Tren di tahun ini gimana ramainya di mana gitu.
1: Oke. Okay. Kalau aku dengar dari ada pedal aja tuh, wih, langsung kaget apa ya? Kaget banget, shock banget ya dengarnya.
0: Ada pedal loh ini. Ya.
1: Jarang banget loh.
0: Jarang banget.
1: Karena enggak mudah kan kita buat ngegayat orang lebih. Betul. Itu buat pedal
2: biasanya
1: itu.
2: Kan kalau event-event mahasiswa ataupun anak SMA kan ya futsal, basket gitu kan.
0: Tiba-tiba pedal
2: yang baru lah.
1: Oke. Okay. Kira-kira kalau dari Kak Arya sama Kak Lutfi, ingat gak berapa HTM dari masing-masing lomba biar apa teman-teman Prodo ini pada tahu, oh pedal nih dari apa namanya CBR nih harganya sekian. Oh, boleh deh ikut deh.
2: Dari masing-masing lomba.
1: Masing-masing lomba boleh.
2: Pertama dari futsal tadi 400 ribu per tim.
0: Okay.
2: Lanjut kalau
1: seminar free.
3: HTM enggak?
2: Kalau seminar free HTM. Kalau lanjut lomba balsa satu tim itu di harga 100 150 per tim.
1: Oke. Okay.
2: Lanjut lagi di workshop BIM itu ada hybrid, itu ada offline dan online.
1: Oke.
2: Okay. Offline itu 150, onlinenya 125. Gitu.
3: Lanjut ke
2: di CFS yang reboisasi tadi, reboisasi itu free.
3: Free untuk volunteer.
2: Untuk volunteer free.
0: Oke, volunteer free.
2: Namanya volunteer ya, relawan. Yeah. Relawan.
0: Dan itu juga terbuka untuk umum ya.
2: Terbuka untuk umum, free.
0: Kapan lagi, Kak?
2: Di 17 Oktober.
0: 17 Oktober.
2: Hari Sabtu kalau enggak salah. Iya, hari Sabtu. Lanjut di
3: pedal ya.
2: Pedal itu per timnya kami
3: range-nya di
2: harga 400 sampai 500 ya range-nya. Belum setengah sampai belum announce juga soalnya. Okay. Belum di fixin.
3: Okay. Untuk terakhir basket, mungkin terakhir basket, mirip-mirip ya.
2: Mungkin basket per timnya kami tim juga bukan 3x3.
1: Okay. Yang iya.
2: Tim. Itu di berapa range-nya?
3: Kurang lebih di sama sih.
2: Iya, 300-400.
0: 300-400. Itu untuk acara padelnya sendiri juga basket kira-kira bakal diadain di mana tuh?
2: Kalau padel kami di ini
3: The Kanopi.
2: Kalau rencananya bakal di Kanopi Lampung, dekat The Kanopi.
3: Di Kedamaian.
0: Di Kedamaian.
2: Sini.
0: Dekat
2: Kedamaian.
0: Dekat.
2: Kalau basketnya di Gor Siger.
1: Gor Siger.
2: Okay. Halim, Gor Pemkot gitu.
1: Oh.
2: Ada di dekat perempatan Lampu Merah Wai Halim.
3: Okay. Belok kanan ya, Pi?
2: Kalau dari MBK belok kanan, kalau dari MBK. Dari okay. Ya gitu.
1: Kalau untuk ngomongin masalah tadi, Kak, kita sempat penasaran juga sih sebenarnya. Kayak yang apa? Balasah ya.
2: Balasah.
1: Per tim itu berapa orang sih, Kak, kalau boleh tahu?
3: Sekitar di 3 ya, Pi?
2: Sebenarnya satu tim itu 3 sampai 4 orang bikin satu satu jembatan itu per tim itu 3 sampai 4 orang.
1: Iya, kan sering lihat juga sih kadang untuk kelas misalnya kita di sosial media ya nonton tuh, wah, menarik banget gitu loh. Kreatif sih.
0: Iya, apalagi kan kalau misalnya lihat di video-video orang dia kan luar negeri, kan mereka tuh kayak ada bebannya gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Jadi
0: jatuh.
2: Emang konsepannya mirip sih. Jadi ya itu tadi jembatan di tengahnya dikasih kayak semacam tali, terus ada embernya di bawahnya.
0: Bener.
2: Kami masukin beban itu kerikil. Terus nyampe tahan berapa kilo, tep hancur. Nah, di situ. Itu tahan di situ berarti gitu. Okay. Ketahanannya di segitu.
0: Kalau kalian sendiri pernah nggak bikin kayak gitu? Dari mungkin di mata kuliahnya ada nggak?
1: Iya, biasanya ada.
3: Di mata kuliah sih ada.
2: Pasti,
3: sih,
2: kan? Pasti ya. Ada.
3: Kita
2: ada.
3: Belajar semua.
2: Pasti untuk kayak strukturnya, terus gaya yang bekerja pada itu. Kami dari semester 1 udah belajar. Karena sesuai jurusan emang.
3: Sampai sekarang pun masih belajar ya, Pi?
2: Sampai sekarang masih belajar, sampai lulus kayaknya.
0: Pusing gak, Kak?
2: Masih belajar.
0: Pusing gak, Kak?
2: Pusing parah.
0: Oke, deh, karena mungkin beberapa pertanyaan terakhir kali ya, Kak, ya. Kira-kira nih apa harapan Kakak untuk orang-orang yang mungkin tertarik gabung ataupun join ke event Senior Kakak?
3: Kalau dari aku sih harapannya supaya teman-teman juga bisa banyak dapat experience,
2: betul.
3: Dan relasi sih, karena kan namanya kita sebagai mahasiswa teknik sipil, kita nggak akan tahu nanti kerja sama siapa.
1: Iya, betul.
3: Kerja di mana?
1: Iya.
2: Banyak relasi. Cepat beradaptasi lah dengan lingkungan baru gitu.
1: Betul.
0: Oke.
3: Kalau dari aku sih gitu sih, Kak.
0: Oke, kok ini sama juga, Kak Luffy? Luffy.
1: Jawabannya kurang lebih sama lah ya.
2: Kurang lebih sama.
0: Oke, Kak, kalau misalnya kalau Kakak diberi kesempatan nih untuk membayangkan Indonesia nih beberapa tahun ke depan nih, Kak, sebagai mahasiswa teknik sipil nih, seperti apa, Kak, kira-kira infrastruktur Indonesia yang pingin Kakak lihat?
1: Iya.
2: Infrastruktur di Indonesia.
1: Ini mimpi anak muda nih.
0: Mimpi anak muda.
2: Kalau dari aku sih untuk impian. Yeah. Pasti aku ngelihat daerah Jakarta itu udah bagus lah menurut aku infrastrukturnya. Mungkin semua daerah Indonesia mungkin bisa sama kayak standar di Jakarta ya, gitu sih, Kak.
3: Tapi coba reach out ke daerah yang mungkin
2: daerah-daerah lain juga di ibu kota provinsi. Ya. Mulai dari ibu kota provinsi aja dulu, kayak Bandar Lampung, Palembang, Medan gitu. Samain aja dulu sama dengan ibu kota Indonesia gitu. Dari situ bisa berkembang gitu.
0: Tuh, kalau gue sih ya jujur harapan gue adalah semoga ya ada
1: kereta gantung.
2: Waduh.
0: Bukan.
3: LRT mungkin.
2: Ada ini ya, apa transportasi umumnya?
0: Iya, karena kan kalau gue selama ini kayak misalnya pergi ke Tanggamus atau gimana gitu kan
2: bis.
0: Iya, bis gitu. Berharapnya ada kereta gitu. Ini termasuk teknik sipil bukan sih?
2: Betul.
0: Masuk ya.
2: Kami buat ininya sih, buat jalan ke rail. Buat jalan keretanya itu
3: iya,
2: sih.
3: Buat railnya kak.
2: Buat gitu. Railnya itu kami pasti.
3: Tapi pasti ada kok kak nanti dari Aceh ke Lampung.
0: Amin.
2: Udah ada sih kak ini omongan dari kereta dari Bakauheni ke Balam dulu, Bakauheni ke Bandar Lampung. Oh, jadi orang, jadi sama aja kayak kita ke Merak. Di Merak kan udah ada stasiun keretanya kan, jadi orang turun kapal udah disambut sama kereta. Nanti rencananya di Bakauheni juga bakal dibikin stasiun ke Bandar Lampung dulu, Bandar Lampung dulu baru lanjut Palembang dan seterusnya.
3: Itu udah ada rencana sih kak, karena udah sempat ada seminar kalau nggak salah itu kayak
2: bukan rencana lagi, bahkan
3: udah dari tahap pembangunan.
2: Udah fix sih, udah dari konsepannya udah ada, terus rutenya udah ada, tinggal pelaksanaannya aja mungkin lagi pembebasan lahan gitu sih kak.
0: Pembangunan lah. Ini jujur berita bagus untuk warga Lampung sih ya kan, karena masa memudahkan transportasi gitu kan ya.
3: Jadi, selama ini di Lampung banyak kereta dipakai untuk angkutan batubara.
0: Benar.
3: Untuk masyarakatnya sendiri
2: ketimbang kereta penumpang kan.
0: Benar. Karena pas gue ngekos sendiri, pas gue kuliah di Bogor pun kan pasti lewatnya komuter lain, dari Bogor ke Jakarta. Gue belum pernah lihat komuter lain di Lampung.
2: Di sini masih full kereta lokal sih. Yang kursinya ini 90 derajat.
3: kursi tegaknya
2: itu.
1: Kalau gue sih pengennya kita tuh sustainable masalah ini sih. Apa kayak ini bang, apa bus lah, bus kayak kan dulu tuh sempat pernah ada kan di Lampung itu.
3: Sempat pernah ada. Trans Lampung
1: iya.
2: BRT.
1: Iya BRT.
2: Nah jadi kemarin baru minggu lalu dari saya kuliah kata dosen kami ngomong kalau nanti di tahun depan di sub pemerintah pusat ngasih sumbangan berapa 40 unit bis kalau nggak salah buat di Bandar Lampung. Jadi akan dicoba lagi gitu. Itu peminjaman gitu sih, semacam gitu bentuk kerjasamanya dari pemerintah pusat gitu. Dia akan tahun depan akan ada bis-bis lagi.
0: Benar. Amin. Karena ini kan depan sini juga ada halte bus.
2: Iya. Tapi nggak ada busnya.
1: Enggak ada busnya. Benar. Ya itu kita berharap lah semoga
3: bakal lebih efektif juga tentunya.
1: Benar.
0: Iya, benar banget.
2: Kalau mengurangi kemacetan juga sih sebenarnya kalau orang banyak pakai bis.
1: Benar. Jadi tinggal naik bis, arahnya mau kemana kan. Sekarang tuh kan apa-apa kita jalan kemana, rame bener jalan ini. Apalagi kalau misalnya kita daerah Unila atau mau ke Unila, daerah Kedaton, ya Allah.
2: Tiap puteran sih emang.
1: Tiap
2: puteran pasti macet.
3: Tiap puteran macet.
0: Iya. Oke, kak. Terakhirnya, kira-kira apa nih kak pesan Kak Lutfi dan juga Kak Arya untuk sobat Pro 2 gitu ya, khususnya anak muda gitu ya, supaya mereka ini nggak cuma menjadi anggota, menjadi pengguna infrastruktur, tapi juga ikut mengambil peran dalam bangun Indonesia.
2: Kalau dari aku sih untuk pesan dari untuk Pro 2 dan teman-teman semua yang mendengarkan, ayo kita sadarlah kalau kita ini hidup di berbagai macam infrastruktur. Kita harus jaga bareng, kita harus pikirin bareng-bareng, kasih saran dan kritik buat pemerintah juga, buat pembangunan gitu sih kak.
0: Oke, kalau dari Arya?
3: Kalau dari aku mungkin lebih ke infrastruktur itu kan bareng-bareng. Kita jaga, karena kita pakai juga. Jadi ya kita harus lebih melek lah untuk jaga. Jadi jangan dirusak, halte jangan dirusak. Atau kayak
2: fasilitas umum.
3: Lagi jangan ada pembangunan jalan, motor jangan dimasuki.
2: Yang ini arah pembangunan baru jalan yang ke arah Pesawaran, Pringsewu. Yang dari Tugu Coklat itu.
3: Kerja lagi mau dicor, motor masuk. Lebih ke ya semua melek lah.
2: Ayo dong, bareng-bareng.
3: Gimana mau jalan bagus kalau kita aja ngehambat proses pembangunan jalan itu.
1: betul. Ya kemarin kita udah banyak masyarakat menyuarakan pengen lo jalan yang gini pas udah dibenerin kok malah kayak gini malah masyarakatnya. Bener. Jadi
2: dari
1: kan
2: masyarakat juga harus ikut andil sih.
0: Harus ikut andil.
1: Ya kita semua harus lebih aware lah ya berdua ya.
0: Harus saling gotong royong ya. Benar.
3: Kalau udah ada jangan dirusak, kalau enggak ada ya berharap semoga nanti bakal ada.
0: Benar banget. Itu tadi dia obrolan kita ya, teman berdua bareng sama Kak Lutfi dan juga Kak
1: Arya.
0: Kita ngomongin soal generasi muda. Apa tadi judulnya? Generasi muda untuk infrastruktur Indonesia ya. Makasih banyak Kak Lutfi, Kak Arya.
2: Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 BDL.
0: Ya, semoga dari obrolan kita juga bisa menginspirasi teman-teman ya untuk gabung padel.
1: Amin. Kalau perlu gabung semua lomba ya deh.
0: Benar, mobilisasi, workshop boleh. Ya.
2: Semakin ramai juga.
0: Benar banget. Dan kalau bisa Kakak boleh share lagi kan di mana kalau mau follow
1: Instagramnya.
2: Okay. Kalau itu yang pasti dari akun Instagram kami cyber.unila. Dan untuk akun yang lain ada padel, ada padel.in.
3: In. Padel double L dan padel, double N.
2: Okay. Double N innya padel.in.
0: Okay. Ini udah dibuka untuk pendaftarannya.
2: Belum kalau pada nanti
3: mungkin di minggu ini
2: di minggu ini diusahakan di bulan ini.
1: Ya ini juga buat teman perdua stay tune aja berarti kan ya, follow tuh
2: kalau Unila
0: Cyber.unila.in
3: padel.in. Ayo ramein lomba pedal,
1: ramein berdua, let's go.
0: Oke, dari tadi teman perdua ya, Liza dan juga Ibnu bareng sama narasumber kita pada sore hari ini. Teman perdua makasih banyak sekali lagi Kak Lutfi, Kak Arya udah ngobrol bareng kita sore hari ini ya, dan Liza dan juga Ibnu masih nemenin kalian ya
1: sampai jam 5 sore gitu nanti.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat.

0: Iya, sobat rumah sih ya, barengan sama Liza dan juga Ibnu Haris. Lagi gimana nih sore hari ini Ibnu? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Jadi gue seneng banget sih Liza, karena ya pertama kali sorcer ya.
0: Oh, pertama kali?
1: Pertama kali sorcer.
0: Gimana rasanya sore-sore?
1: Seneng sih.
0: Seneng.
1: Karena kita ketemu orang baru.
0: Benar, benar banget.
1: Dari gue langsung, wah seneng banget nih. Tepat.
0: Oh, tapi lu kan bukannya kuliah?
1: Ya, gue udah kelar kuliahnya.
0: Oh, udah pulang ya, udah pulang.
1: Jam 12.
0: Kok bisa emang kayak gitu nih kuliah ya? Iya sih.
1: Bukan maaf, maaf. Bukan lagi kayak sekolah tuh.
0: Heeh.
1: Kalau sekolah dari jam 7 sampai jam 3.
0: Gue udah lama enggak sekolah. Ya, dan buat teman Pro 2 juga kalau misalnya kalian lagi di jalan ya, kayaknya lagi pada jalan pulang enggak sih?
1: Ini jam pulang sih.
0: Nih, jam pulang ya.
1: Jam-jam rawan ya.
0: Lo bisa baca rute jalan enggak, Ibnu?
1: Rute jalan?
0: Heeh. Uh-uh.
1: Bisa kalau yang pernah gue lewatin.
0: Bisa. Nih, gue mau ngasih lo sebuah tantangan ya. Lo bisa bacain ini enggak? Kira-kira nih kalau lo bisa bacain.
1: Tiba-tiba banget ini. Ini dari mana kemana?
0: Kayak misal nih, kalau ada yang merah-merah nih, lo kasih tahu. Berarti kan dia itu macet tuh.
1: Iya.
0: Nah, coba.
1: Oke.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ini kan macet nih.
0: Iya, kira-kira di mana tuh jalan yang macet tuh?
1: Ini kan daerah-daerah Haji Mansur.
0: Mm-hmm.
1: Kan Mansur sini.
0: Mm-hmm.
1: Deket sini. Pahoman lah ini masuk ke berarti.
0: Oh, berarti kalau misalnya teman-teman Pro 2 yang mau lewat situ?
1: Macet.
0: Iya, mungkin macet ya.
1: Terus jadi, daerah apa namanya, daerah Cokroaminoto.
0: Cokroaminoto juga agak macet ya, jadi buat teman-teman yang mau kesana gitu hati-hati ya.
1: Terus
0: Cantakarang juga ya sih, emang pusat ya, pusat.
1: Sebenarnya memang bisa dibilang pusat, macet juga tuh. Apalagi daerah Tirta Yasa. Suka rame
0: iya.
1: Macet banget.
0: Masih banget.
1: Gajah Mada itu.
0: Hmm.
1: Daerah sana tuh udah macet dari sana jam-jam segini.
0: Oke, jadi buat teman nomor 2 juga kalau misalnya lagi di jalan gitu ya, tetap hati-hati, jangan lupa pakai helm ya. Terus juga sabuk pengamannya juga dipakai ya. Terus pelan-pelan aja bawa kendaraannya ya.
1: Buru-buru, yang penting tuh sampai di rumah.
0: Benar banget.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: 92.5 ya.
1: 92.5 FM ya, benar sih. Masih barengan sama Liza ya. Tadi gue ngomong gitu mulu.
0: Iya, kayaknya kita gitu-gitu terus ya.
1: Kalian, gue nggak bosen ya tahun berdua ya.
0: Jujur sih gue bosen.
1: Oh lo bosen.
0: Ada yang lain nggak kira-kira?
1: Gimana ya, coba kalau dari lo gimana?
0: 92.5 berdua dan berlama teman terbaik kamu.
1: Iya, yeah, hai teman berdua.
0: Eh hey, kayak gitu terus. Ya, coba nanti kita belajar lebih lagi ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: lebih. Kreatif lagi,
0: lebih kreatif
1: ya.
0: Lagi kita coba-coba lagi lah dengan merangkai kata-kata.
1: Merangkai kata-kata gitu ya, 1000 kata ya.
0: 1000 kata, bukan 1000 janda.
1: Oh, gimana tuh ya? Apakah lo mau punya 1000 janda?
0: Wah, oh, jangan dong.
1: Kenapa jangan?
0: Jangan dong.
1: Oke, oke.
0: Gak boleh ya, nono ya.
1: Gak boleh ya. Nono, oh, berarti ya. Lo tipe yang monogamus.
0: Bergamus.
1: Monogamus.
0: Iya, monogamus
1: gak sih?
0: Monogamus
1: ya. Kayaknya sih iya.
0: Gue tipe yang kalau bisa tuh cuma satu aja.
1: Cuma satu
0: bisa
1: aja. Iya, berarti satu tuh monogamus kalau gak salah.
0: Monogamus. Ya, monogamus.
1: Iya, monokotil. Iya, mau bahas apa sih, Bu?
0: Aduh, iya, teman berdua. Jadi kita tuh mau bahas tentang ada film nih. Film terbaru yaitu namanya itu judulnya Film Pasukan 1000 Janda.
1: Wow. Dan
0: ini filmnya rilis di teaser ya, mengkisahkan perjuangan Laksamana Malahayati.
1: Wow, Malahayati dari mana sih dia?
0: Malahayati ini apa namanya ya, film tersebut ditulis dan disutradarai oleh Archie Hakagiri ya kan, dengan Yuda Wirafianto sebagai produsernya. Ceritanya
1: oh, gitu.
0: Iya, ceritanya ini teman berdua terinspirasi dari sejarah Malahayati yang memimpin perjuangan perempuan Aceh melawan
1: gitu.
0: Penjajahan.
1: Berarti ini cerita tentang sejarah.
0: Iya.
1: Oke, nah teman berdua juga nih ya, Pasukan 1000 Janda ini mengisahkan para perempuan Aceh ya, yang kehilangan suami akibat peperangan gitu. Jadi mereka juga mengambil peran gitu ya di garis depan untuk melanjutkan perjuangan melawan sejarah.
0: Oke, ini jadi mengingatkan kita lagi terhadap sejarah ya teman berdua ya.
1: Karena penting banget, karena kita udah jahat. Kita memang harus selalu belajar dari sejarah.
0: Benar. Ya, apalagi kita nih sebagai apa ya? Kita udah masukin Gen Z terus Alpha nih, ya harus kita kembangkan lagi terhadap pengetahuan sejarah kita biar
1: lebih peka lagi.
0: Menjadi
1: ya.
0: Peka lagi, teringat lagi gitu loh.
1: Sama sejarah. Jadi enggak lupa gitu sama hal-hal yang udah dilakukan sama pahlawan-pahlawan kita gitu ya, teman perjuangan Indonesia gitu ya.
0: Oke, nah lanjutnya ini teman berdua, Atika Hasiholan dipercaya memerankan Laksamana Malahayati dalam film tersebut. Karakternya digambarkan membangkitkan semangat para perempuan Aceh untuk menghadapi pasukan Belanda.
1: Nah, teman berdua, para perempuan tersebut tidak hanya mengandalkan keberanian dalam menghadapi musuh, mereka juga menggunakan strategi untuk menghadapi armada perang Belanda.
0: Oke. Nah, teaser poster film menampilkan sosok Laksamana Malahayati bersama pasukan Inong Bale. Para perempuan tersebut digambarkan membawa senjata dan bersiap menghadapi pasukan Belanda.
1: Jadi teman-teman dua, Hakagiri menyebut film ini memadukan unsur sejarah dengan pendekatan historical fantasy action gitu. Dia ini ingin menghadirkan kisah perjuangan perempuan dalam bentuk tontonan aksi yang relevan bagi penonton masa kini gitu teman-teman dua.
0: Ini jujur menarik banget sih ya jadi film ini ya.
1: Iya, kira-kira kalau misalnya tayang lo pasti bakal nonton gak nih?
0: Gue bakal nonton sih,
1: bakal nonton,
0: karena
1: ya?
0: Gue juga sebenarnya gue dulu lupa inget nih masalah kisah-kisah Aceh nih kan. Cutnyadin tuh kan?
1: Cutnyadin tahu.
0: Iya.
1: Udah ada filmnya belum sih?
0: Iya, kayaknya udah ada gak sih?
1: Harusnya udah ada ya?
0: Harusnya udah ada sih.
1: Kalau belum ya mungkin bikin ya.
0: Bikin lah ya, kita berharap bisa dibikin lah film
1: iya,
0: itu.
1: Iya, semua pahlawan-pahlawan Indonesia yang bahkan mungkin yang belum kita tahu ya, mungkin bisa jadi inspirasi buat film gitu ya, supaya kita juga bisa belajar gak cuma dari buku, gak cuma dari internet, tapi juga dari film juga.
0: Lanjutnya nih kata dari Ujar Archie dalam keterangan resmi ya. Film Pasukan 1000 Janda adalah sebuah kisah historical fantasy action tentang perempuan yang menjadikan kehilangan sebagai kekuatan. Lewat film ini saya ingin menghadirkan sejarah Indonesia dalam bentuk action spectacle yang epic untuk penonton saat ini.
1: Oke. Gitu ya Tempro 2, semoga filmnya cepat rilis ya nanti. Nih filmnya nomor 2.
0: Iya.
1: Pasukan Seribu Janda ini dijadwalkan bakal tayang nanti ya, 12 November 2026. Jadi film ini bakal membawa kisah perempuan Aceh yang telah yang memilih bangkit dan meneruskan perjuangan setelah kehilangan suami dalam peperangan. Gitu. Ya, jadi bakal kita tunggu ya. Buat nomor 2 yang mungkin pingin nonton ya nanti tanggal 12 November
0: 12
1: ya.
0: 12 November. Ini bakal gua jadi list sih.
1: Oke, bener banget sih.
0: Mau nonton lah.
1: Kayaknya gue juga sih kayaknya. Karena emang seneng banget ya bisa ada film sejarah lagi dari Indonesia gitu kan.
0: Dari Indonesia, bener. Gak apa namanya horor-horor terus kan.
1: Iya
0: akhirnya
1: kan?
0: Ya Indonesia ini bisa membangkitkan lagi film-film masa sejarah.
1: Betul. Masalah.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: 95 Produa dari Barang Teman Terbaik Kamu. Gak kerasa dong Produa, udah waktunya Liza
1: juga Ibnu Haris.
0: Iya, untuk pamit ya. Makasih buat Om Produa udah nemenin kita ya dari jam 3 tadi ya.
1: Sampai
0: terakhir dari Liza. Let's divide cara ini seperti Willyness only with Produa dari Barang Teman Terbaik Kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, lu masih ditemenin oleh gue di Jarasi dan juga
1: di Caca yang pasti bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sari Ceria, bikin sari kamu makin berwarna.

0: Yap, Teman Pro2 ditemenin sama kita ya, masih ya, masih karena kita baru banget ya. Opening.
1: Iya, makanya enggak usah buru-buru makanya.
0: Bener.
1: Kalau buat ngasih tahu. Tapi kalau ngomongin ngasih tahu, berarti hari ini apa yang kita akan lakuin?
0: Ini karena ini hari Selasa, pastinya kita bakal ngebahas atau ngasih tahu topik tentang seputar art and techno nih, Ras.
1: Kayak hari biasa Selasa kita nih, jadwal kita. Bener. Gitu. Kan jadi, langsung aja, Cak.
0: Ya, jadi yang pertama tuh kita dari art.

0: keren banget nih ya.
1: Iya.
0: Semua, pastinya semuanya bakal kita bahas hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Wow. Ya, gue ngerasa ngerapa ya, apa ya, dingin. Terus tuh hati gue suasananya kelabu gitu.
0: Oh, jadi lo ikut-ikutan awan nih, awan yang mendung, hati lo mendung juga.
1: Iya, makanya kayak bisakah awan berikan kecerahan. Asik.
0: Padahal tadi dia, teman kalau gue fun fact-nya, dia datang baru pas gue bilang tempat gue hujan, dia bilang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, ya gimana ya, gue bersyukur aja gitu kalau misalnya hujannya nggak nyampe kena pala gue gitu.
0: Oke, jadi lo bersyukur hujan, tapi jangan lo yang dihujani.
1: Iya,
0: gitu,
1: jangan dihujani. Gue suka banget hujan, cuman jangan, udahlah jangan gue yang dibasahin.
0: Oh, berarti jadi lo cuma suka suasana ademnya gitu. Terus mungkin lo suka suara-suara rintik-rintik hujan gitu.
1: Rintik-rintik hujan kayak bikin tenang gue sih.
0: Dan biasanya identik sama orang-orang yang ngeset gitu. Kalau ada hujan tuh, aduh, hujan nih, pengen ngeset dulu lah, nyetel musik-musik yang sedih gitu.
1: Di kamar gitu kan.
0: Bener, merenungi.
1: Suasana adem, udahlah tidur gue lama-lama.
0: Padahal nggak ada masalah apa-apa sebenarnya, cuman kayak.
1: Ya, pengen aja karena hujan aja.
0: FOMO banget jujur.
1: FOMO. Gue termasuk yang FOMO kalau misalnya suasana adem ya udah gue ikut adem gitu.
0: Oke. Kalau gue enggak, gue berpegang teguh pada pendirian gue gitu.
1: Asik, konsisten gitu ya.
0: Benar.
1: Anaknya disiplin banget nih.
0: Benar, terus puji gue lagi. Jangan,
1: terbang yang ada. Gue tahu nih, Caca ini langsung berkebar sayap
0: bener-bener. Enggak dong, ini aja gue udah ngangkat tinggi nih kaki gue sekitar 2 cm ya. Kayaknya mau terbang sih gue.
1: 2 cm itu sebenarnya tuh.
0: 3 cm deh. Kayak 5 cm deh.
1: Cuma napak itu lu cuma napak.
0: Oke, 5 cm biar agak tinggi ya, dikit agak gitu dikit, kan.
1: Ya, benar, karena enggak bisa kita terbang. Kita ini sudah manusia loh, maksudnya.
0: Benar, dan fun fact-nya tempat gue tadi kan hujan ya, kan. Tempat lu kan enggak ya kayaknya ya?
1: Iya, belum termasuk hujan gue.
0: Belum.
1: Masih udah mendung-mendung gitu.
0: Jadi kalau hujan kayak gini nih, apa yang bakal lo lakuin? Kalau gue sih kemungkinan makan sesuatu ya. Soalnya pas banget di jalan tadi gue nyium bau mie. Padahal hujan.
1: Tadi, enggak, sebelum gue masuk studio sini gue mencium bau mie juga tuh.
0: Iya lagi bau mie ada di meja MD ya?
1: Iya, meja MD di situ.
0: Tapi tuh udah habis sekarang.
1: Iya, sekarang
0: sedih.
1: Wanginya hilang tapi masih ini gitu.
0: Terbayang-bayang gitu. Oke.
1: Kayaknya pulang ini gue langsung makan mie sih.
0: Oh, boleh. Kalau gue
1: makan apa?
0: Kalau gue sih pengennya makan bakso ya.
1: Kombinasi yang mantap sih.
0: Dan kalau teman Prodo sendiri gimana nih, kan ini hujan nih ya. Apa kamu kayak kejebak hujan juga atau masih hujan di tempat kamu? Karena tempat kita kebetulan belum hujan nih ya.
1: Betul. Apa dia lagi makan bakso atau mie gitu?
0: Ngemper kamu mentang-mentang hujan, melipir
1: iya,
0: dulu nih.
1: Iya, melipir dulu nih. Aduh, suasananya gini, nggak enak.
0: Dan bisa banget tuh semua itu kamu ceritain ke kita di WhatsApp kita di 081-7208-925 dan di mana, Kas?
1: @sorcerpro2. Kita masih tungguin banget nih teman Pro ya. Let's go.

0: Lo udah nyobain belum sih maca yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: RRI Bantar Lampung. 2 RRI.

0: Yes, The Art of Chasing You by Magnolia Celebration. Ya, kalau gue ngedengerin lagu ini ya, gue mengibaratkan mengejar seseorang gitu. Mengejar seseorang itu adalah seni untuk menggapai dia.
1: Oh, oke. Jadi menurut lo itu seni ya. Tapi kalau menurut gue untuk sekarang nih, kayaknya bukan The Art of Chasing You sih.
0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kayak The Art of Saving You untuk
0: saving
1: sekarang ya.
0: You.
1: Karena sekarang tuh kita bakal ngebahas tentang suatu teater nih yang ternyata nyeritain kalau ini nih bakal jadi sebuah negeri yang tenggelam. Jadi manusia-manusia ini harus diselamatkan gitu.
0: Oh, berarti ceritanya ini dia bakal nyelamatin orang gitu ya?
1: Kita bahas sekarang.
0: Nah, apa sih? Apa judulnya? Apa judulnya?
1: Jadi kan kemarin tuh di Lampung ada nih teater satu yang nampilin musyawarah burung di Lampung kan? Nonton gak lu?
0: Nonton.
1: Serius
0: gue sama,
1: ya?
0: Cewek gue ada.
1: Oh iya, jadi dia nontonnya sama My Kisah
0: dia. Gue gitu kan.
1: Bener. Jadi setelah sukses nih ya di Lampung kemarin, teater satu itu ngebawa ke komunitas Salihara di Jakarta Selatan.
0: Oh, itu mah berarti pas tanggal 19 kalau gak salah ya?
1: 19 sampai 20 September. Iya. Dan gue juga ternyata, jujur gue gak nonton ya, tapi setelah gue tahu nih, pentas itu kan diambil dari novel klasiknya Fariduddin Attar. Jadi mereka nih kalau setahu gue, ini loh proses pengarangannya itu dari 10 tahun yang lalu.
0: Lama ya berarti ya.
1: Jujur lama banget.
0: Gue pikir kayak cuman dia ngerangkai cerita yang berbulan-bulan langsung di nih. Oke, kita teaterkan gitu.
1: Nah, enggak. Kita
0: ternyata
1: kan
0: punya sisi dalamnya ya.
1: Jadi menurut gue ini benar-benar di research banget, dipelajari banget. 10 tahun tuh waktu yang sangat lama ya. Mohon maaf nih, sangat lama gitu.
0: Iya, karena kita aja gak bisa bertahan selama itu gitu memikirkan sebuah cerita. Tapi mungkin dia ngebutuhin 10 tahun itu biar memang bagus
1: mau
0: ceritanya.
1: Mau maksimal dan dia mau benar-benar kayak original langsung gitu kan.
0: Iya, mau full effort lah buat cerita ini.
1: Karena kalau gue yang buat naskahnya, kayaknya nanti gue ngetik promnya di GPT, tolong buatkan saya naskah.
0: Atau GPT, saya capek buatkan naskah dong.
1: Nah iya, bisa kan.
0: Emang gak musyawarah burung ini apa sih emang?
1: Nah jadi musyawarah burung
0: ceritanya tuh apa?
1: Ini nih ya, musyawarah burung itu kayak alegori dari perjalanan manusia buat nemuin kesejatian diri sama hakikat kebenaran gitu.
0: Berarti ini masih relate ke kita nih, mencari jati diri gitu kan.
1: Jadi di sini tuh tokohnya ada burung. Burung ini burungnya tokoh ya, bukan burung-burung beneran nih.
0: Pikir dia lagi terbang-terbang mencari orang gitu.
1: Enggak, jadi kisahnya itu si burung ini mencari si Murk. Terus raja burung itu karena mereka tuh kayak refleksi dari kecenderungan sifat-sifat manusia. Jadi tokoh-tokoh itu emang di alokasikan sih? Emang dibuat menyerupai sifat-sifat manusia gitu loh.
0: Oh, berarti si burung atau si raja burungnya ini mencari si Murk, yaitu kesejatian diri dan jati dirinya itu sendiri gitu ya.
1: Benar. Jadi kalau dari ini juga ya, kalau dari yang gue tahu, ini tuh kisahnya juga dilakuin benar-benar kayak ada kedudukannya sendiri gitu loh. Kayak mereka tuh benar-benar kayak ada yang penguasa, ada yang pemimpin, terus ada.
0: Berarti masih relate lah ya, masih zaman sekarang
1: dong.
0: Gitu kan.
1: Ada yang intelektual, aktivis sama rakyat itu harus ada perjalanan buat ngebersihin dirinya gitu.
0: Masih sangat relate gitu di suatu negara. Gue pernah mikir aja gitu. Nah, tapi dia ini kalau kan ini teater ya sebenarnya. Dia ini butuh berapa lama buat teaternya itu pindahkan ke teater gitu?
1: Nah, ya kayak kata gue tadi nggak sih? Rasanya baru gue ini nih.
0: Itu kan jalan ceritanya.
1: Oh iya benar juga ya.
0: Iya kan.
1: Nah,
0: makanya
1: itu hampir setahun sih.
0: Wah itu gak bentar doang sih. Setahun itu cukup lama juga.
1: 11 tahun dong jatuhnya. Lama banget gak sih? Kayaknya adik gue
0: buat cerita.
1: Adik gue berapa tahun sekarang?
0: Berapa tahun adik lo sekarang?
1: Adik gue yang mana nih? Adik gue ada 3
0: banyak
1: nih.
0: Banyak adik lo.
1: Adik gue ada 3 masalahnya. Enggak dong. Jadi lama banget ya. Itu kan untuk nulis naskahnya 10 tahun. Dan kerennya dia ini konsisten banget loh untuk ngerjain ini. Jadi kayak lu tuh mencurahkan sesuatu dari hidup lu untuk ini gitu loh.
0: Iya, dan juga ini yang gokilnya dan gak di Lampung doang gitu kan, langsung pindah ke Jakarta coy.
1: Bener, jadi menurut gue wajar sih kalau emang ini sukses dan worth to watch ya teman Pro 2. Karena emang dicurahin banget nih segala kerja keras dari penulis naskahnya.
0: Bener,
1: gitu kan.
0: Bayangin kan dia 11 tahun gitu, itu 10 tahun nulis, 1 tahunnya ngegarap.
1: Bahkan mereka tuh sampai mulai latihan fisik tau. Jadi kayak mengkodifikasi gerak burung. Terus diobservasi mulai dari burung Raja Wali,
0: pipit, gagak, burung. Berarti dia ngeriset yang lebih gitu ya buat
1: supaya kayak burung banget gitu kan.
0: Makanya berarti setahu gue ya, dia tuh ngelibatin 14 orang aktor, 5 orang pemusik yang mainin musiknya gitu kan, sound-soundnya, sama 30 orang kru.
1: Banyak banget kan? Jadi mungkin kamu gak usah ngerasa kayak kesepian gitu ya, karena ini durasinya lumayan ya.
0: Kayak satu nonton film gitu,
1: 2,5 jam nih, jadi lumayan. Tapi emang menurut gue seperti Arashi tadi ya, kayaknya kalau nonton kayak gini nih sepertinya emang harusnya ditemenin sama My Kisah kalian, My guys.
0: Kisah gue di mana?

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Hud ayat 69 sampai dengan 75 dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dan nantinya akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Li? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: yang salah by Lala Huta Teman Pro 2. Karena ternyata yang selain cowok yang selalu salah nih.
1: Apa nih maksudnya tiba-tiba nyindir gue nih? Gue cowok
0: Karena kan biasanya cowok tuh selalu salah ya di mata cewek-cewek gitu.
1: Apa karena ada istilah cowok itu adalah buaya darat gitu?
0: Mungkin.
1: Jadi tapi itu kan, selalu salah gitu.
0: Dan ada istilah juga cewek tuh gak pernah salah ya.
1: Oh berarti sama tuh kayak AI yang gue gunain gitu ya.
0: Bener, jadi selain ada cewek yang gak pernah salah, ada juga AI yang ternyata tuh sering kita pakai ini. Kayaknya gak salah-salah nih jawabannya kan. Menurut kita selalu benar gitu jawabannya.
1: Dan kita kalau misalnya mau ngerjain pun sekarang, apa ya, segala-segala urusan, bahkan curhat aja ya, kita ke AI gitu.
0: Ada banget. Lu juga curhat ke AI?
1: Enggak,
0: aman kan? Enggak. Karena dia ada seseorang yang bisa dicurhatin sendiri gitu kan.
1: Iya, masa gue harus curhat ke AI?
0: Bener, tapi emang kadang ada beberapa orang yang emang gak punya tempat sih. Jadi beralih ke AI. Cuman ternyata ya Ras, penggunaan AI itu kan gak bisa terlalu sering gak sih? Kita gak bisa ketergantungan sama AI.
1: Ya benar, karena kan banyak dampak-dampak buruk yang kita dapat dari AI gitu.
0: Entah buat lingkungan atau buat kita sendiri, otak kita makin, lebih tepatnya
1: kayak penurunan gitu dalam berpikir kritis.
0: Iya. Jadinya benar, kan, jadi kita malas mikir.
1: Gak menggunakan secara maksimal gitu otak kita. Nah gue tuh khawatir gitu kan, karena AI ini tuh kelangsungan hidup kita terancam kan.
0: Iya benar.
1: Ini gue setahu gue ya dari kutipan dari perdebatannya si Jacob Coxon, itu tuh dia tuh ngomongin kalau misalnya AI ini sangatlah berdampak buruk dari segi ekonomi, dari segi kemanusiaan, dari segi kepintaran, itu tuh ngaruh banget gitu.
0: Iya sih, bahkan katanya ya kalau kita emang bergantung sama AI ini, kita tuh bisa musnah nih. Manusia tuh bakal bisa musnah 10 tahun ke depan. Lebih dari 10%.
1: Iya, berarti kayak kerjaan-kerjaan tuh digantikan gitu ya.
0: Itu kan yang emang waktu itu lagi viral banget gak sih? Kalau kita tuh bakal digantikan sama robot. Pekerjaan tuh bakal digantikan sama robot semuanya gitu kan.
1: Iya, segala jenis. Semoga ya kita sebagai penyiar nih.
0: Benar.
1: Jangan dulu nih. Jangan. Kalian pasti mau dengerin kita gitu kan.
0: Jangan ada yang robot yang gantiin kita. Nanti suaranya kayak datar
1: nanti,
0: ya.
1: Iya, suaranya gak sehappy Arasi dan Caca.
0: Bener. Enggak dong, jangan dong. Masa
1: ya jangan, enggak. Kita masih mau mendengarin, apa, ngehibur teman Pro 2 gitu.
0: Bener, jadi AI ini juga kan emang ada kontroversinya tersendiri ya. Selain itu kan ada dibagi dua kubu nih kayaknya kan. Ada yang hate AI sama support AI. Gitu. Karena sebenernya sebenarnya tuh ya salah gak salah sih. Tergantung karena, orangnya.
1: Iya, tergantung penggunaannya. Kan AI ini juga buat ngebantu kita toh.
0: Menurut gue juga mungkin kita tuh bisa nanya AI, tapi nanti kita kembangin sendiri lagi. Jadi kayak mungkin
1: memparafrase yang udah ada gitu.
0: Bener, karena emang kalau Gen Z sekarang tuh emang langsung copy sih sebenarnya ya. Gue emang kadang beberapa juga ada yang langsung di copy. Cuma
1: itu biasanya yang deadline-deadline tuh.
0: Iya, jadi kayak udah mepet, lupa nih. Jadi gue copy-copy aja, tapi jangan keseringan Pro 2. Nanti kita ini dong jadi pemikiran agak lambat ya jadinya.
1: Iya, apa namanya, hanya mengandalkan gitu.
0: Enggak kan sekarang kalau gue tanya Ara sih, 4x2 berapa? 1, 4 2, 2, 3
1: 8.
0: Oh, 8
1: 3 detik teman Pro 2. Masih bisa,
0: aman ternyata.
1: Kaget gue tiba-tiba ditodong pertanyaan.
0: Kan ini krisis nih, kritis gitu kan.
1: Benar.
0: Nah jadi ya Ras, kata lo tadi, selain ancaman kayak buat lingkungan tuh, katanya ada ancaman pandemi buatan.
1: Dia jadi kayak mana tuh maksudnya tuh?
0: Jadi tuh kayak salah satu skenario itu yang paling banyak dibahas tuh, AI ini kan sekarang jauh lebih canggih ya daripada model dulu. Jadi dikhawatirin banget bisa ngebantu nyisain patogen yang berbahaya gitu loh.
1: Oh, jadi dia ini
0: jadi kayak senjata biologis.
1: Iya kayak suatu film, suatu game.
0: Suatu game apa ya? Game apa ya?
1: Ada gitu yang.
0: Pokoknya tuh kayak gitu. Mungkin juga bisa jadi alat perang enggak sih? Takutnya gitu
1: nah,
0: kan.
1: Nah, itu tuh masuk ke bahaya dampaknya ke senjata nuklir gitu.
0: Bener, makanya itu agak bahaya
1: senjata
0: ya.
1: Senjata militer gitu yang dipegang AI jadinya. Iya, gua mikir ya kalau misalnya AI tuh punya akal sendiri gitu. Apa lebih nggak berbahaya lagi itu?
0: Iya kan, karena dia ngembangin sendiri terus dia ngerasa
1: dan punya emosi.
0: Itu lebih bahaya lagi sih menurut gue. Karena nanti kalau dia baper sama ilmuannya nih ya. Maksud gue adalah baper yang marah gitu. Bukan baper dalam hal romantis.
1: Iya, gue pikir kayak Plankton sama kayak apa Karen ya?
0: Enggak, Karen kan bukan iya Karen, nah. Tapi bukan dalam hal romantis kayak ternyata manusia ini lebih di bawah aku nih. Hmm, jadi merasa lebih
1: superior gitu, gitu ya.
0: Takutnya kayak gitu kan.
1: Nah, itu kan kalau misalnya kalau punya emosi gitu kan. Dia bikin skenario sendiri gitu, Jo.
0: Iya, benar. Dan tapi kalau lu sendiri, lu pengguna ini gak Ras AI? Ada yang sering lu sering gunakan, atau sebagai kita Gen Z ini kan agak sering gunain GPT gitu kan.
1: Nah kalau misalnya gue dapat tugas-tugas sih, tugas-tugas yang memusingkan tuh, gue pakai AI.
0: Ah ya, jujur ya, jujur bagus ya, tapi karena lu, gua... tapi lu masih buka buku nggak, open book nggak lu?
1: Aduh, apa ya,
0: apa buku saya, sekarang udah nggak jaman
1: saya,
0: nih
1: saya lebih ke AI tolong sertakan artikelnya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sengaja lu ada artikel sendiri gitu ya?
1: Iya. Enggak. Masih kayak ada bukti nyata loh. Dia dapat dari sini.
0: Paham, paham. Jadi lu nggak tiplok GPT nanti disuruh tanya gurunya sumbernya dari mana?
1: Nah mati gue katanya.
0: Nah itu dia kok, sumbernya harus tahu.
1: Kok ada tanyaan gini? Gitu.
0: Nanti ih, biasanya kalau gue anti korupsi tahu. Anti korupsi itu kan kayak disuruh nyebutin sih ya 5 kebohongan yang pernah dilakuin gitu kan, atau 5 kejujuran dilakuin. Terus kalau emang misalnya nyari di web atau di AI, selalu sertakan linknya atau enggak sumbernya gitu loh. Jadi kayak itu kalau sertain sumbernya sama linknya, artinya kita nggak nyontek. Tapi kalau nggak kita sertain, artinya nyontek. Kata dia gitu sih.
1: Berarti yang kayak dia perlu bukti jelas nih.
0: Benar. Jadi kita kayak nggak ngambil gitu, tapi kita ngasih tahu nih dari sini loh sumbernya gitu.
1: Berarti kalau ngomongin AI nih, gue ngeri nih ya, lu malam-malam nih sedih gitu kan. Buka HP terus chat GPT, kapan sih gue punya pacar gitu yang bisa ngedengerin gue tanpa lu lagi.
0: No.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

0: 9,5 Pro 2 Radio Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, gak nyangka ya Cak ya, udah 2 jam nih kita temenin nih teman Pro 2.
1: Gak dan kerasa juga,
0: iya gak kerasa gitu ya. Dan juga gue mau berterima kasih ke teman Pro 2. Dan ya gue akan sedikit minta maaf karena mungkin ada salah-salah kata gitu Cak. Kita kan gak luput dari kesalahan gitu ya. Jadi benar. Jadi Come Inside of My Heart jadi lagu terakhir dari kita.
1: Dan terakhir kita, let's divide, share, and express your belongings all with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now,
1: bye-bye. Bye.
2: It's time to sore ceria.

kategori, termasuk 4 kategori baru, yaitu hip-hop, etno, hip-dut, dan juga lagu Pesta Timur. Gak cuma kategorinya yang semakin beragam, jumlah karya yang masuk juga mencapai 5.360 karya. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Edit Abah. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol barengan sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro 2. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mbak Hatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh
1: kalau gak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid.

0: misalnya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lo buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lo kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya. Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih. Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya, bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Okay.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow.
1: Dan berkali-kali pindah. Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu nggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
0: Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo perhatiin gitu kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa, teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya, kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater.
0: Iya, benar.
1: Tapi menurut gue nggak ada. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live.
1: Benar
0: kan.
1: Banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak ini enak gitu.
0: Oke.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya. Tabungan.
0: Investasi katanya.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Oke. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni kebanggaan sendiri?
1: Iya, gitu ya? Kalau memang gugup, selalu gugup kan. Cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Yes. Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya.
0: Yang ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?

0: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
1: Oh wow,
0: iya.
1: Oke.
0: Nah, cuman kadang orang kaget ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
0: Kecil gue nyanyi, sekarang lagunya.
1: Oh iya, bener-bener. Lebih-lebih apa ya, lebih calming
0: lebih
1: sekarang.
0: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
1: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
0: Benar.
1: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
0: Benar banget.
1: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
0: Iya. Yep.
1: Iya kan?
0: Benar banget.
1: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama. Siapa nama lu?
0: Lu bisa panggil gua Jaki aja sih. Itu nama artis gua aja. Jangan panggil Madfa aja. Udah panggil Zaki. Zaki
1: iya,
0: aja.
1: Pelarin namanya gak susah. Siapa tadi ya?
0: Lu panggil gua Zaki aja, man.
1: Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Abis ini gua bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap station di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar. Awal bulan ya?
0: Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya?
0: Awal bulan. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
0: Oke. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke. Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua, gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue enggak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah itu ya. ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Padahal
1: normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, nggak di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu. Coba.
0: Oke.
1: Gue coba datengin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datengin. Apa salah gue? Apa salah gue? Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh, ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke. Lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh, udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Oke. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar ya. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini maksudnya, gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: benar. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, alright. Dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup,
0: mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa?

0: mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih apa ya kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun
1: benar.
0: Mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progress.
1: Progress.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, benar.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang
1: yang
0: lagi ngedown gitu. Ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Nih ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.
2: Music Live Chat.

0: Кавка.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama
2: Rahel
1: nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah, waktu itu kita jalan progres bareng hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka
1: lah. Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Iya. Kenapa begitu, bro?
2: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya, kata
1: okay.
2: Gue masih kurang nih, kata gue discuss dong sama produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya. Ada ntar ya, satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba, gak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih. Banyak banget inovasi-inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya, berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau gak Hel? Gitu.
1: Serius Ki?
2: Bener-bener.
1: Gak begitu. Gak impersonate aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang 8 lebih bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu. Sempat mentok juga di Melidia Mini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lo juga.
2: Benar,
1: gitu ya,
2: benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit gak?

0: Oke. Okay. Oke, okay. Gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. Udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya nyakitin gua bilang gitu.
0: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu yeah. Ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Okay.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena yes. Gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue okay. lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak okay. punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya, selalu seperti itu mekanismenya ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang okay. gue seneng sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
0: Iya.
2: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
2: Iya kan.
0: Iya.
2: Ya udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya, bener. Ngertiin aja sih. Gitu.
0: Yes. Alright. Oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
2: Iya.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, garit. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagunya EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti.
1: Insya Allah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya paling cepet Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin aja. Sama ini. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya? Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar teater.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang. Cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Nah, salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright, terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV, untuk MV, visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya. Kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Mahatva ya. Alright, thank you so much.
1: Thank you, bro.
0: Thank you, sukses.
1: Thank
0: thank you banget albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bantul Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, di malam hari ini dijaga malam sama gue Rido Asan dan
1: Fasa Sasabila yang akan nemenin kamu sampai jam 10 nanti, cuman di Hobby Space.
0: Explore your hobbies.

0: communication.
1: Nah, communication biasanya kan kita telepon ya.
0: Dan betul.
1: Ini agak spesial.
0: Benar-benar.
1: Nah, Brodo, kalau misalnya kamu penasaran, kamu tune in di Brodo Menelabung, teman baik kamu. Yo, what's up?
2: Go! Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung.
1: Oke, tadi kita udah ngomongin kalau misalnya hari ini ada yang spesial.
0: Yes, betul.
1: Kayak nasi goreng.

0: Iya. Gue biasanya kalau single kayak gini, gue biasanya ngedit sih. Oh. Karena gue lagi jadi periode abis di suatu UKM gue. Jadi kayak gue benar-benar full ngedit.
1: Oke, berarti akhirnya ini lo emang suka ngedit ya?
0: Benar.
1: Menghabiskan waktu dengan produktif gitu ya?
0: Produktif.
1: Dan nomor 2 juga harus produktif karena akhirnya ini cuaca juga lagi nggak menentukan dong.
0: Benar-benar.
1: Kadang hujan, kadang panas.
0: Panas.
1: Atau ya cuaca tuh nggak bisa ditebak kayak perasaan doi.
0: Aduh, benar lagi.
1: Tapi nomor 2 jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ngobrol langsung sama narasumber kita.
0: Betul.
1: Dan buat teman nomor 2 yang penasaran siapa narasumbernya bisa cek di Instagram kita.
0: Di @prodobdl atau di @broadcaster.pro2.

Pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya. Thank you.

0: Yeay, Tobo Pro 2 masih bersama kita berdua ya di Hobby Space kali ini. Dan di segmen pertama ini di Hobby Talk kita bakal ngebahas tentang hobi
1: traveler.
0: Yang
1: kaca.
0: Oh ya, traveler.
1: Dan kita udah sempat ngomong ya dong kalau misalnya narasumber malam ini tuh spesial.
0: Betul.
1: Kayak nasi goreng, tapi spesialnya karena apa dong?
0: Karena apa? Karena dia orang ini orangnya berani.
1: Oke. Okay.
0: Iya kan?
1: Gue bukan ke arah sana sih, Do.
0: Apa
1: spesial gue maksud adalah
0: apa tuh?
1: Narsumnya datang langsung ke studio
0: pergi. Oh iya, benar sih.
1: Baik kamu
0: itu keren sih.
1: Gitu. Mungkin itu langsung keren. Aja kita sapa kali ya untuk narasumber kita malam hari ini. Merupakan mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi. gue deh.
0: Fakultas
1: dari Fakultas Hukum. Dan kebetulan teman Dodo, mungkin boleh sapa dulu
0: yes.
1: kali.
0: Halo Bang Damha.
2: Halo Rido.
1: Oke. Okay. Ini dipanggilnya Damha.
0: Yes.
1: Damha. Damha. Oke. Okay. Kak Damha dari mana? Dari tadi?
2: Kalau dari Uni kayak dari Uni lah, tapi kalau asal asli domisili ya dari Wekanan.
0: Oh, dari okay. Wis.
1: Jauh.
0: Ya kan dia jauh dari udah dari Unila ke sini gitu kan. Apa? Dari Wekanan ke Malam itu kan traveling juga gak sih jatuhnya? Kuliah sambil traveling gitu kan.
1: Mau sih gue. Tapi masalahnya gue adalah warlock gitu.
0: Warlock, iya sih.
1: Gue jujur penasaran nih Kak, karena gue tuh juga pengen mengeksplor khususnya Nusantara ya. Industri lokal gitu ya. Nah, gimana sih Kak awal mulai Kakak kayak gue kayaknya bakal tertarik nih sama traveling gitu.
2: Oh. Kalau awal mula traveling itu udah dari lama ya, pengen banget jalan-jalan. Tapi awal mulanya buat ngeteng itu waktu 2024, Februari 2024 waktu libur. Karena itu jarak libur kampanye Pilpres waktu itu, karena ada libur 4 hari. Nah akhirnya kepikiran lah buat jalan-jalan ke Bogor bareng saudara.
0: Itu pas masih SMA?
2: Itu pas masih SMA.
0: Keren sih.
1: Dan itu rencananya emang diajakin itu ngeteng kah? Atau ya udah naik apa aja di gas gitu?
2: Itu ngeteng itu karena dadakan. Dan emang gak ada persiapan sama sekali. Dan budget yang kebatas ya. Jadinya mutusin buat ngeteng aja deh kayak
0: anak
2: ke Bogor.
0: Iya,
2: itu modal nekat aja sih.
0: Keren sih jujur. Terus kalau semisal nih lu budgetingnya berapa tuh Bang Damha? Budgeting kemarin.
2: Kalau budget itu ya kita harus menyesuaikan ya. Namanya juga ngeteng kita harus memperkirakan. Dan juga kalau usahain kalau traveling tuh jangan kebanyakan bayangin saldo. Banyakin
0: aja cash. Gitu.
1: Kenapa tuh?
2: Karena kan kita gak mungkin bayar pakai QRIS terus kan. Ada misalnya kita di suatu tempat di warung gitu. Itu kan kadang gak bisa pakai QRIS, makanya kita pakai cash.
0: Iya sih benar-benar.
2: Makanya itu perlunya cash. Dan juga kalau naruh cash tuh usahain dipisah-pisah. Jangan misalnya kita bawa semua cash kita taruh dompet. Kalau kayak gitu resiko sih. Misalnya kalau dompet kita hilang, hilang semua tuh bayang kita.
0: Wah jujur
1: bener sih. Yeah. Jujur gue gak kepikiran ya. Karena kan biasanya kalau naruh duit cash ya udah di dompet aja. Karena males. Cuman kalau traveling tuh ya emang harus lakuin sih.
0: Harus.
1: Karena kita gak ada yang tahu kan di perjalanan tuh dompet kita hilang atau keselip gitu. Atau mungkin dana darurat gitu ya. Nah, selama pengalaman kakak gitu, kakak udah pernah kemana aja?
2: Kalau ngeteng di Lampung ya waktu itu baru nyampe ini aja di Tanggamus itu tuh. Gabutan nyoba-nyoba ya.
1: Itu naik apa ke Tanggamus ya?
2: Naik bus waktu itu karena gabut kan mumpung libur libur akhir tahun tuh 3 hari atau berapa hari ya gitu.
0: Kalo sendiri?
2: Bertiga sama teman.
0: Oh sama teman.
2: Berhubung kabut coba deh kita naik bus aja nyoba-nyobalah. Kan tadi harusnya naik mobil ya bisa kayak gitu. Cuman nyoba naik bus akhirnya Tanggamus. Itu tahun 2025 sih. Tapi awal mulanya itu tuh di 2024 waktu pengen ke Bogor.
0: Bogor tuh itu best experience lah ya.
1: Tapi kalau misalnya di luar Lampung paling jauh kemana?
2: Ke Jogja kemarin.
0: Ke Jogja itu?
2: Iya.
1: Itu spend berapa kak ke Jogja?
2: Wah itu kalau buat di perjalanannya ya gak sampai 300 kalau ngeteng ya.
0: Itu gak sampai 300?
1: 300 tuh kesananya atau PP?
2: Kesananya pulangnya paling 600 lah kayak gitu. Itu termasuk murah sih kalau buat ngeteng ya.
1: Itu perjalanannya kayak gimana kak? Kalau misalnya yang kita tahu dari Lampung ke Jakarta ya naik bus, naik kapal. Terus kalau misalnya sampai ke Jogja gitu kayak gimana?
2: Itu lanjutinnya bisa beberapa opsi, bisa naik bus atau kita naik kereta.
0: Ada kereta ya?
2: Ada.
0: Gue paham. Terus kalau semisal kayak gitu tuh biasanya pengalaman apa sih yang berkesan menurut lo kalau ngeteng-ngeteng kayak gitu?
2: kan orang tuh ngeteng tuh ada beberapa alasan.
0: Yes.
2: Alasannya mungkin karena budget yang ngepas atau dia ingin menikmati perjalanannya. Kan ada tuh orang yang traveling tapi dia pengen menikmati destinasinya. Ada juga orang yang traveling buat nikmatin perjalanannya. Kayak misalnya dia sama teman-temannya tuh dia pengennya ngeteng. Kenapa ngeteng? Karena waktunya lebih lama. Abis itu kita kayak bisa ngobrol di perjalanan. Kayak ada bondingnya sendiri lah kalau ngeteng tuh kan.
0: Tapi lu tipe yang kayak mana tuh? Kayak yang liatin pemandangan atau malah kayak experience sama teman-teman?
2: Kalau gue itu kalau traveling ya, gue tuh nikmatin perjalanan nggak apa lama itu. Gue lebih suka kayak gitu dibanding kita cepet nyampe, nyampe destinasi kayak gitu kan.
1: Oke, berarti kayak emang quality time-nya dulu ya.
2: Benar.
0: Tapi jujur, menurut gue sakit sih, karena kayak apa ya, kayak lu lama banget duduk gitu loh, duduk di kereta atau mungkin yang kayak di bis itu tuh kayak apa?
1: Tapi itu akan terhilang dong ketika lu melihat pemandangannya, terus lu bareng teman-temannya gitu. Gue aja jalan sama keluarga, even naik kapal ke Jakarta itu tuh walaupun capek ya dong sampai Jakarta, tapi gue ngerasa seru gitu loh. Gue ngelewatin tol gitu. Dari sekian banyak perjalanan kakak gitu ya, ada gak sih kayak momen yang gak terlupakan gitu, kayak gue selalu inget itu terus karena ada satu hal yang menarik?
0: Yes.
2: Itu ada di ini sih, perjalanan pertama kali ngeteng. Itu ngeteng cuma berdua sama saudara, dan itu belum punya KTP. Soalnya kan kalau ngeteng itu harus punya apa, identitas.
0: Iya,
2: benar
0: sih.
1: Ya, kalau kita kan gak bisa pakai ini, ke kartu pelajar, KTM.
2: Waktu itu gak bawa kartu pelajar, kan dadakan ya kan. Jadi cuma punya satu KTP, itu punya saudara. Cuma ngandelin doang kalau ada apa-apa.
0: Tapi kalau menurut gue, ini pertemanan lu solid sih, karena ada pertemanan yang kayak semisal dia wacana-wacana terus, mau kemana-mana wacana, dan kalau menurut gua lu nggak ada persiapan tapi langsung gas gitu kan.
2: Iya, itu kan. Itu adanya saling backup sih kalau gitu dong.
0: Solid.
1: Tapi modal nekat sih, kalau misalnya nggak nekat kamu kapan lagi, gitu
0: kan.
1: Karena hidup kan YOLO, you only live once. Tapi kalau misalnya ngeteng gitu, lebih prefer bareng-bareng atau kayak gue lebih tipe yang suka sendiri aja deh ngeteng gitu.
2: Nah itu kan balik lagi pada yang gue bilang tadi, orang tuh traveling tuh ada yang dia pengen nikmatin destinasinya, ada yang nikmatin perjalanannya. Nah gue tuh ngeteng karena gue pengen nikmatin perjalanannya. Jadi gue lebih suka ngeteng tuh sama kawan-kawan gue. Itu lebih asik sih itu menurut gue, kayak kita bisa ngobrol bareng selama perjalanan. Kayak ya cerita, oh kita waktu itu kayak gini ya di selama perjalanan. Gak kerasa nyampe juga sih kayak gitu.
0: Tapi kalau gue jujur, tipe gue kalau sebenernya gue liburan sama keluarga gitu, holiday, gue tuh biasanya tipikal tidur. Kayak misalnya udah sampai mobil, duduk main HP bentar, scrolling, abis itu tidur, nunggu tiba-tiba udah nyampe mana gitu. Terus tidur lagi kalau belum nyampe.
1: Kalau gue tipikal kalau misalnya lagi jalan atau libur sama gue tipikal emang menikmati pemandangan sih. Karena kayak kapan lagi gitu gue menikmati, karena ya biasanya kan cuman rumah, kampus, rumah, kampus, ya itu aja kan dilihat. Tapi kalau misalnya lagi liburan kan suatu hal yang berbeda gitu kan. Nah aku pengen nanya juga nih kak, kalau misalnya, bukan misalnya sih, the next destination yang pengen kamu kamu jalanin gitu, kemana dan
2: gitu.
1: Sama siapa?
2: Gue tuh pengen ke Banda Neira.
0: Jauh.
2: Itu asik bener sih menurut gue Banda Neira. Ya,
0: bener-bener.
1: Ke Banda Neira. Kenapa mau ke Banda Neira?
2: Gue pengen ya, kan kata orang jangan mati sebelum ke Banda Neira ya. Gue pengen lakuin itu dulu sih. Itu hal yang pengen gue pengen banget.
0: Iya sih, bener sih. Apalagi kayak semisal kita mahasiswa gitu kan, pasti banyak banget teman-teman kita atau mungkin sikil-sikil kita yang pengen kesana. Tapi kalau gue ya, nggak tahu, gue tuh belum dapat loh circle-circle yang kayak bener-bener yang kayak apa, gas aja gitu, kayak banyak banget wacana-wacana doang. Jadi kayak menurut gue, aduh, belum dapat pas gitu loh teman-temannya. Tapi lu gimana sih cara lu nyakinin teman lu, atau mungkin kalau lu bisa modal nekat itu tuh gimana awalnya, kok bisa kayak gitu kawan-kawan lu? Apa memang dia orang tuh yang solid atau gimana?
2: Gue kalau ngeteng-ngeteng tuh beda-beda sih kawan-kawan, yang bukan cuma sekedar kampus, bukan cuma sekedar teman SMA, tapi dari mana aja, kira-kira teman mana aja nih yang bisa diajak buat dadakan gitu, buat ngeteng kayak
0: keren
2: gitu.
0: Sih itu.
1: Karena kalau misalnya mendadak tuh biasanya yang jadi, kalau misalnya dia rencana itu wacana.
0: Wah, gue mager banget sih.
1: Iya kan? Tapi selain ngeteng, ada nggak sih ke hobi yang dieksplor juga?
2: Gue tuh sebenarnya suka banget selain ngeteng itu ngeliat pemandangan. Gue itu entah itu pengen di gunung ataupun di laut, ya gue suka sih tentang hal yang berbau alam.
1: Oke, makanya jadi traveling ya, karena ya traveling itu kan emang melihat pemandangan. Berarti juga suka naik gunung gitu?
2: Gue suka naik gunung, cuman ya permasalahannya untuk akhir-akhir ini ya waktu yang gak ketemu kan, sibuk kegiatan kampus ya kan, Sabtu Minggu kadang itu yang mengganggu nggak bisa naik gunung gitu. Yes.
1: Kan. Belum nemu lah jadwalnya, belum iya. Klik gitu.
2: Iya.
0: Belum berarti apa ya? Apa namanya sih self reward gitu loh?
1: Iya benar, boleh self reward after di balik satu semester.
0: Oh benar sih. Kalau gue biasanya kalau sebelum gue self reward gue makan sih.
1: Oke.
0: Ya kayak beli hal-hal yang kayak menurut
1: gue. Yang lu suka.
0: Yang suka.
1: Gue juga kayak gitu sih. Kalau misalnya emang lagi capek gitu atau habis ngelakuin sesuatu, self reward gue beli makanan. Cuman kalau misalnya habis yang lebih, gue jalan-jalan.
0: Iya jalan.
1: Menghabiskan waktu
0: itu
1: gue.
0: Itu sih. Pas. Tapi kalau menurut gue ya, kalau sebenarnya kita lihat traveling kayak gini, paling bahaya itu tuh itu loh. Kalau semisal kita apa ya, kayak ada suatu hal kendala gitu di sana. Entah kita kehilangan apa ya, musibah-musibah yang enggak terjadi gitu.
1: Oh, mungkin tuh, kayak lebih kayak apa sih struggling dari traveling gitu.
2: Ya, nah itu tadi yang gue bilang, salah satu kan yang kalau udah lagi traveling itu yang paling penting itu satu adalah keuangan kita ya. Makanya tadi yang gue nyaranin kalau misalnya kita pengen traveling itu keuangan itu dipisah-pisah, ada yang di tas, di dompet, di celana, itu dipisah-pisah dan usahakan banyaknya uang receh. Gue ini mengalami waktu kemarin ke Jogja.
0: Iya. Yeah.
2: Itu salahnya kita orang itu kebanyakan megang saldo, gak megang cash. Jadi kita kan kalau pengen kemana-mana itu susah.
0: Oh memang itu sih. Yeah. Kalau gue biasanya kalau megang uang cash biasanya buat parkir. Kayak bener gue itu darurat ya
1: relate. Tapi parkir. Emang bener sih kalau kita emang traveling atau jalan-jalan keluar kota emang harus nyiapin cash. Karena ya zaman sekarang tuh kan kita udah mulai terbiasa dengan digitalisasi kris itu kan. Yeah. Kris. Jadi kris. Kayak yaudahlah menganggap enteng aja di mana-mana bisa kris. Padahal ya benar tadi kata Kadam Ham, gak semua tempat itu apalagi kita ngeteng itu kan pasti kita ketemu tempat-tempat terpencil kan.
0: Yes.
1: Dan itu mungkin belum support dari krisnya itu. Nah kalau misalnya tahun pro 2 gini ya, kamu mau traveling, kamu bakal pilih traveling yang ngeteng atau naik langsung atau bawa kendaraan sendiri?
0: Tuh.
1: Kamu bisa ngasih pendapat kamu di Instagram kita di @broadcaster.pro2 atau di?
0: Di nomor WhatsApp kita di 011720892925
1: atau di Instagram kita di @prodobdl.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2, buat kamu nih yang lagi ngikutin drama Korea The Scandal yang bukan cuma ceritanya yang mencuri perhatian, tapi juga fashion para pemainnya nih. Drama Korea The Scandal bukan hanya menarik dari ceritanya, tapi juga dari fashion para pemainnya. Salah satunya yaitu Sun Ye Jin yang berperan sebagai Lady Cho, tampil dengan 5 gaya handuk yang berbeda yang dirancang oleh desainer Kim Yong Jin. Nah, warna dari detail handuk ini dibuat khusus untuk menggambarkan perkembangan karakter Lady Chu sepanjang ceritanya. Selain itu, konflik yang memikat drama ini juga memukau dengan visual handuknya. Oke, itu dia Tom Pro 2 Flash Info dari Fasa Salsabila. Untuk informasi lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: 90,5 Pro di depan Lampung, teman terbaik kamu. Masih bersama Fasya dan juga Ridho Hasan yang tadi kita udah sempat nanya-nanya sama narsum kita hari ini.
1: Yes.
0: Tentang hobi traveling gitu. Tapi kayaknya gak afdol gitu ya kalau misalnya kita gak nanya-nanya tentang stereotype yang
1: muncul
0: hobi traveling itu.
1: Traveling
0: nah,
1: itu.
0: Tadi kita juga udah sempat aktif di TikTok dan ada beberapa yang nanya nih di WhatsApp kita tentang stereotype yang muncul
1: stereotype-nya,
0: di
1: betul.
0: Traveling. Ada apa ini dok?
1: Nih ada nih yang komen, yang ada ngechat kita di nomor WhatsApp kita. Dari 0828 sekian. Bang, traveling ngeting itu kalau stereotipnya itu cuma buat orang yang enggak punya banyak uang katanya. Tapi kalau menurut gua sih bukan enggak punya uang sih ya. Karena orang yang pengen punya experience.
0: Oke. Kalau misalnya menurut Bang Damha
1: gimana nih? Bener enggak sih kalau misalnya traveling itu katanya dia cuma buat orang yang gak punya uang aja?
2: Itu kan kalau buat masalah itu ada di beberapa hal. Tapi kalau gue ngeteng itu tadi itu gue pengen nyari experience bareng kawan-kawan gue. Gue tuh suka banget ngeteng tapi harus ada kawannya ya. Kalau sendirian gue kayak gabut juga sih di perjalanan.
1: Yes,
2: kalau di perjalanan sama kawan-kawan gue ngeteng kan istrinya gue bisa ngobrol. Kayak ada bondingnya sendiri kayak gitu. Itu gue suka banget sih kayak gitu.
0: Oke. Terus juga kalau ada yang ngomong nih kak, ada stereotip yang muncul. Emang kalau misalnya traveling ngeteng itu pasti capek. Itu benar nggak sih?
2: Capek. Oh iya benar. Kalau capek sih pasti ya. Gara-gara kan kita perpindahan transportasi ya, perpindahan kendaraan, perpindahan tempat itu capek. Karena kan kita juga harus ngeliat-ngeliat juga. Takutnya nanti kita kelewatan, kelabasan. Makanya kita harus memperhatikan juga lah kita sudah di mana.
1: Benar sih.
0: Terus juga dari Instagram tadi ada yang nanya dari @syaarkif. Kak, aku mau nanya sih kalau misal emang kalau traveling tuh buat orang-orang yang mini budget ya. Kan kalau misalnya kita lihat orang-orang yang traveling pakai pesawat kan orang-orang have. Itu gimana sih?
2: Ya ngeteng itu adalah salah satu cara kita menikmati keindahan di tempat lain dengan cara yang sederhana sih.
1: Ngeteng. Oh iya yes, sih benar.
0: Jadi ya sebenarnya ngeteng itu nggak cuma masalah budget aja, mungkin ada alasan lain kayak tadi apa sih namanya dia pengen nikmati perjalanannya, terus pengen ngabisin waktu sama teman-temannya. Tapi gue setuju kalau misalnya ngeteng itu traveling yang menghabiskan waktu bersama teman-teman.
1: Iya benar sih.
0: Karena ya kalau sehari-hari itu kan kadang kita tuh terhambat adanya kegiatan gitu ya.
1: Betul.
0: Dengan liburan bareng-bareng ya jadinya tuh ada waktu untuk quality time gitu.
1: Benar sih.
0: Tapi gue juga gak setuju kalau misalnya ngeteng itu buat minim budget. Soalnya menurut gue ya ngeteng itu kadang lebih mahal juga daripada yang langsung nyampe.
1: Iya sih benar-benar.
2: Iya bisa, ngeteng itu bisa jadi mahal. Karena kan ada nih gue cerita dari kawan gue.
1: Yes.
2: Gue cerita kalau gue tuh ke Jogja ngeteng. Dia juga anak UGM. Jadi dia cerita kalau dia juga pulang tuh ngeteng. Tapi ngeteng itu beda. Dia naik kereta dari Jogja ke Jakarta itu naik yang panoramik itu loh, yang full kaca itu kan.
1: Oh gitu.
2: Itu udah 2 juta kayak gitu kan. Abis itu udah nyampe Jakarta. Dia naik pesawat dari Jakarta ke Lampung sampai 700 sama aja ujungnya biaya kan.
1: Ngeteng. Tapi ngeteng yang kita maksud ini berarti ini ya apa sih yang benar-benar minim budget gitu kan. Iya gak sih?
0: Iya.
1: Experience gitu.
0: Tapi
1: kalau itu bukan ngeteng.
0: Tapi emang ngeteng itu kan ada beberapa macam ya. Kayak tadi itu juga sebenarnya bisa dibilang ngeteng.
1: Oh bisa.
0: Mungkin dia pengen nikmatin perjalanan ya pakai kereta panoramik itu. Karena kan lebih experience lebih dapat. Karena atau mungkin dia juga pengen mencoba hal baru. Karena setelah
1: sendiri.
0: Mungkin sebelum-sebelumnya ya ke kereta kan kayak gitu-gitu aja kan.
1: Yes.
0: Terus juga rutenya kan gak di mana aja ada.
1: Bener sih. Tapi kalau gue ya, kalau misal tentang ngeteng-ngeteng kayak gini, kalau naik kereta gitu, gue tuh belum pernah loh kayak naik kereta gitu. Tapi kalau misal naik kereta yang bener-bener apa ya, kayak ke Palembang naik kereta gitu kan, itu kayak seru banget gak sih? Dan bahkan tuh harganya cuma 35.000 gitu loh. Jadi kayak hemat gitu spend budgetnya dibanding kita naik travel. Travel ke Palembang tuh 500 sampai 700 kalau dari Lampung ya kan.
0: Jujur gue kurang tahu sih.
1: Kurang tahu.
0: Tapi emang kadang tuh ya orang tuh memilih ngeteng juga karena biasanya budgetnya itu gak pengen dihabisin di perjalanan aja. Pengen untuk destinasi di sana. Soalnya ya gue kan waktu pernah jalan-jalan ya pas waktu SMA. Itu jujur kalau misalnya kita datang ke kota baru gue tuh pengen beli semuanya gitu loh, karena semua halnya tuh menarik gitu loh, dong.
1: Bener sih. Tapi kalau lu nih bang, ada yang ngomong katanya traveling ini biasanya tuh untuk orang-orang yang suka banget hal-hal yang baru, terus juga kayak orang-orang yang happy banget lah kalau sebenarnya ada hal yang apa ya, kayak kendala-kendala di dalam ini loh bang, kayak semisal ada kendala-kendala yang dia terjadi gitu tuh, jadi kayak menurut dia tuh gimana cara dia menyelesaikan kendala itu saat itu juga, kayak misalkan entah dia tuh apa ya, kayak musibah, kayak misalkan dompet dia hilang gitu kan. Nah, itu kayak bener-bener kan itu harus bener-bener gitu, gimana sih caranya kita untuk mengantisipasi itu gitu. Gimana tuh Bang Nahma?
2: Hal tentang dompet hilang tadi yang gue bilang itu karena apa, keuangan itu final ini ya penting,
1: iya,
2: banget
1: sih, penting, waktu krusial, lagi
2: perjalanan
1: betul-betul.
2: Ya, krusial, maupun itu ngeteng maupun enggak itu tetap aja penting, makanya kalau sedang ke jalan-jalan atau traveling itu dipisah-pisah uangnya. Misalnya ya ada taruh dompet, ditaruh tas, ada taruh kantong kayak gitu.
1: Itu ilmu sih, iya. Jujur.
0: Ilmu for today.
1: Benar-benar.
0: Ya karena kan biasanya orang menyepelekan hal-hal sekecil itu ya. Kalau misalnya mau traveling ya udahlah, yang penting gue punya kebutuhan untuk diri gue tercukupi, terus benar, kayak udah mengandalkan maps aja gitu. Padahal pengetahuan itu juga harus untuk traveling, karena kadang kalau misalnya kita tuh gak research atau gak apa ya, nggak aware, itu kita bisa dibodoh-bodohin sama orang lain.
1: Iya, benar nggak sih, sih
2: kak? Benar-benar itu bahaya banget tuh kalau kita lagi di tempat baru tapi kita apa ya, kayak kelihatannya linglung, itu mudah banget dibodohin orang, entah itu apa ya, harganya di mark up.
1: Itu kan.
2: Misal kita beli pop mie seharusnya 5.000-7.000 jadi 15.000.
0: Aduh, bener-bener. Atau kalau misalnya kita lagi naik gunung, contoh ke Bromo gitu ya. Kalau misalnya kita gak bisa membaca situasi gitu, ada aja orang yang mencari celah gitu.
1: Iya sih, bener sih lah, betul-betul lah. Ini ekonomi ya kan, betul-betul. Nah, gimana nih buat teman Prodo, kalau misal kalian punya stereotype yang menurut kalian pas gitu untuk anak traveling, bisa banget untuk chat di nomor WhatsApp kita di 081-172-08-925 atau di DM di Instagram kita, ada berapa tuh?
0: Di @pro2bdl atau di @broadcaster.pro2.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: masuk ke segmen terakhir kita nih tahun 2022. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang perjalanan dari traveling itu sendiri, terus juga apa ya? Stereotip yang muncul dari traveling itu sendiri. Yes. Nah, kita juga banyak pertanyaan dari teman-teman Produa soal hobi traveling ini. Yes. Benar enggak sih, Dok? Tadi WA gua Produa juga ada yang ada yang ngechat kita tentang traveling itu. Nah, dari Kak Salwa dia nanya, kira-kira kalau mau mulai traveling ngeteng harus mulai dari mana sih, Kak?
1: Kalau buat mulai traveling ngeteng, itu pertama kita harus tahu rutenya. Setelah tahu rutenya, kita juga kayak apa ya, menyiapkan budgetnya. Tahu rutenya itu dari mana? Banyak. Salah satunya itu kita tanya kepada teman kita yang udah pernah ngeteng. Waktu itu pertama kali ngeteng, gue tanya dulu ke teman gue yang udah berpengalaman buat ngeteng.
2: Bener.
1: Terus yang kedua adalah kita scroll TikTok. Tutorial kita harus kemana, harus kemana, itu harus kita cari tahu dulu sih. Menurut gue itu biar kita pertama nggak nyasar.
2: Iya sih.
0: Gitu sih.
2: Betul. Nah, ada lagi nih nanya, katanya, "Bang, gimana sih, Bang, kita cara ngatasin kalau misalnya ada kendala tadi tuh, kayak semisal entah ada teman kita yang sakit di perjalanan atau mungkin ada hal-hal yang enggak kita enakan gitu kalau misalnya lagi traveling gitu."
0: Iya, kadang kejadian sih kayak gitu.
2: Iya, betul. Ada juga yang kayak bahkan kan itu kan banyak banget kan kita kesana-sana tuh di bis-bis transportasi umum. Nah, itu tuh banyak banget teman orang-orang yang asing ya kan, stranger, dan bahkan ada kriminal-kriminal juga. Nah, itu gimana sih, gimana cara kita kayak ngatasinya gitu? Apakah kita gak usah panik dulu apa gimana gitu? Kira-kira gimana, Bang?
1: Itu kalau sama teman ya, itu makanya kita harus solid. Makanya kalau buat perjalanan kayak gini, kita harus cari teman yang solid, bukan yang egois. Itu kayak gak enak bener perjalanannya. Kadang dia mau apa ya, kebanyakan ngeluhnya, itu gak enak sih kayak gitu. Makanya kita harus cari teman yang solid, sering nge-backup.
2: Iya.
1: Buat kalau di perjalanan kan sering ketemu orang asing tuh ya. Nah, itu gue suka itu karena kayak gitu, kita bisa ngobrol sama orang-orang. Nah, ngobrolin apa, kita bisa apa ya, cerita-cerita aja lah, saling-saling tukar cerita, habis itu udah pergi, saling ngelupain lah kalau kita pernah ketemu.
2: Iya guys, iya bener sih,
1: cerita aja, kenalan.
0: Terus juga ada dari username Arsian, "Kak, aku mau nanya sih, kalau misalnya budget kita terbatas, gimana sih cara nentuin destinasi dan transportasinya?"
1: Kalau gue waktu itu yang waktu ke Jogja ya, gue nonton dulu sih orang-orang itu kira-kira berapa sih budgetnya, gambaran itu berapa. Okay. Nah, kita harus tahu, harus ada gambaran budgetnya. Dan juga ya, beruntungnya gue itu gue berangkatnya bareng teman-teman yang solid. Jadi saling nge-backup gitu loh. Itu enaknya sih.
2: Itu enak.
0: Berarti kunci dari traveling ngeteng itu harus ketemu partner yang solid ya. Gak cuma mentingin diri sendiri. Kadang ada aja gitu, ketika emang udah capek ya udah tinggalin aja gitu. Karena kita berangkat bareng-bareng, nyampe harus bareng-bareng, pulang harus bareng-bareng.
2: Dan itu juga jadi tempat yang kayak kita tahu loh gimana sifat dia, teman-teman kita. Jadi kayak menurut gue pas gitu loh, kayak kita gimana sih kita biar dekat sama orang lain tuh gitu.
1: Ya bukan sekedar di gunung kita tahu gitu kan, di perjalanan kita bisa tahu kayak gitu tuh.
2: Bener sih. Terus juga ada yang lagi yang nanya nih, gimana Kak caranya kita tuh ngatur uangnya itu biar gak habis di tengah jalan. Wah,
0: bener banget sih.
2: Berat.
0: Kadang
2: sih
0: tuh kita gak bisa manage uang kita, Dok.
2: Iya.
0: Karena kayak yaudah masih ada duit ini, masih buat ini. Tiba-tiba udah habis, tiba-tiba udah mepet aja
2: udah
0: mepet, gitu.
2: Iya,
0: karena kita kan bingung ya kalau udah mepet. Kalau misalnya kita bisa minta sama orang tua ya alhamdulillah. Cuma kalau misalnya kayak ya udah mentok gitu, gimana?
2: Gimana tuh, Kak?
1: Nah, itu makanya kita harus menahan ego kita ya, buat kadang kita ngeliat makan dikit, aduh pengen beli, Makanya kita harus ini beli marketnya yang kira-kira ya kalau kita beli ini kita bisa kenyang gitu. Kalau di perjalanan ya usahakan untuk menghemat ya. Tapi kalau kita udah nyampe destinasi ya silahkan, karena itu kan tujuan kita buat traveling untuk melihat tempat itu kan.
0: Yes, benar. Karena kadang ya godaan tuh waktu di perjalanannya sih, ngelihat makan enak pengen beli. Kadang tuh kayak nafsu kita gitu loh. Kadang kayak lapar atau pengen ya makan nyicip-nyicip aja. Padahal mah kita nggak selapar-lapar itu.
2: Lapar-lapar itu, betul.
0: Dan setelah sejauh ini gitu, Kak. Setelah sejauh ini apa sih yang bikin lo masih pengen ngelakuin hobi itu?
2: Terus ketagihan sampean.
1: Karena ini gue bisa ngobrol bareng teman-teman gue itu sih.
0: Dan bisa eksplor ya.
1: Iya. Ya, kita orang punya kesibukan masing-masing lah selama beberapa bulan. Akhirnya memutuskan buat traveling bareng. Nah, di situ buat ngebonding ulang lagi, kayak saling tukar cerita selama ini kemana aja. Nah, itu yang terjadi ketika gue liburan semester 2 mau ketiga kemarin. Dan gue jalan-jalan kayak gitu ke Jogja.
2: Itulah, ke Jogja itu?
1: Iya, saling ngobrol lagi.
2: Bener sih, bener sih.
0: Nah, kalau misalnya nih Kak, kamu dikasih kesempatan untuk datang ke 3 wishlist kamu, kamu pengen kemana aja? Dan pasti kan sama teman-teman tuh, kamu pengen kemana aja?
1: Gue pengen ke Banda Neira, habis itu gue pengen ke Jogja.
2: Jogja itu kan.
1: Habis itu gue pengen ke Bali sih.
2: Puas, jujur.
0: Asli, jujur. Asli. Jujur, gue juga mau. Kalau ke Banda Neira tuh emang tempatnya, bukan tempatnya, pemandangannya wah gila banget. Walaupun kadang tuh gue ngelihatnya di TikTok ya, cuman kayak feelnya tuh nyampe banget gitu.
2: Iya, nyampe.
0: Lo pernah gak sih ngeliat kayak orang-orang ngevideoin Banda Neira?
2: Iya benar. Kayak bahkan ya, yang tadi tuh tiga-tiganya destinasi yang lo sebutin tuh, itu tuh masuk ke apa ya, wisata-wisata yang ada kenangannya, ada sejarah-sejarahnya.
0: Kayaknya teman Pro 2 juga setuju gak sih sama destinasinya Kak Adamham tadi? Karena kalau Bali ya kita udah tahu lah, Bali itu kayak gimana dia sebagus apa, dan wisata gitu bermacam-macam. Kalau Jogja itu menurut
2: budayanya
0: gue
2: sih,
0: ya sepertinya budaya dan kota seribu kenangan.
2: Wah benar.
0: Kalau misalnya gue kesana pengennya sama orang tersayang.
1: Bener gak Kak? Ngangenin ya Jogja itu ya.
2: Iya kan.
0: Keren banget kan. Kalau Kak Damham pengen ngajak siapa ke Jogja?
1: Aduh, kalau ngajak ya semoga bisa bersama terus saya yang diajak.
2: Oke.
0: Kalau misalnya teman berdua nih, kamu dikasih kesempatan untuk traveling ngeteng, kamu pengen kemana? Kamu bisa banget ngasih pendapat kamu di Instagram kita di @pro2bdl. So, jangan kemana-mana, keep on trending on Pro 2 Bandung Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: 5 Pro Demon Lampung, teman-teman kamu. Udah jam 10 aja nih sama Pro 2 dan udah 2 jam aja gue, Fasa dan juga Ridwan nemenin kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang dengerin kita dari jam 8 sampai jam 10 ini. Dan terakhir dari kita,
1: let's give a short rest special units only with Pro 2 dari Bantul Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdarah Adlan Nafur.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now bye.

2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Fili temenin kamu di cerita penutup hari sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Keep on tuning barengan sama Fili dan cerita-cerita tentang hari ini sampai dengan pukul 23 ya. Jangan kemana-mana. Dan Fili bakal temenin kamu, bakal bacain curhatan kamu yang masuk di WhatsApp 0811 7208 925.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Vi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: secrets, but there's probably just no need.
1: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua,

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: cirengnya, cirengnya, anget, anget, ini dibeli, dibeli, yuk cirengnya, yuk. Es anget, es anget, esnya yang anget, kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak, mampir, mbak, sini, mbak, dipilih, mbak, ini makanannya banyak, mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang es panasnya satu.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu

0: Notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
0: Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas.
0: Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
5: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
7: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gid Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman luar dan apapun Anda berada. Inilah program Adua Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di daerah melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Rabu tanggal 23 September 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di daerah tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Dari Sabah.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majelis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat lima waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: Ujian Pagi bersama Ustadz Hanan Ataki dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan.

Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan.

وما عليه خطيئه. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis itu? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tenggelam dalam kamar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orangnya? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rob, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Akan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di syurga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, keperanannya sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tugasnya.
2: 92,5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Gimana kemarin pagi ini, Liza?
1: Masih ngantuk ya.
0: Pagi hari ini kamu bakal ditemenin sama Echa Mariska dan juga
1: Liza Karyana.
0: Cuman di Swada.

0: Yes, nomor 2.
1: Selamat pagi lagi. Masih ngantuk banget kayaknya Liza.
0: Enggak dong, enggak. Udah seger dong.
1: Udah segar, udah mandi.
0: Gimana ya itu ya?
1: Jadi kita mau bahas apa nih Liza hari ini?
0: Kita ngebahas banyak banget yang mau dibahas ya. Sabar, kita buka dulu.
1: Yang pertama ada dari Pertamina Patraniaga yang memperkuat tata kelola untuk ketahanan energi nasional.
0: Oke, terus juga nomor 2 ada dari Balai Karantina Lampung, amankan 70 kura-kura di ilegal di Bakauheni.
1: Wow, seru banget tuh kura-kura ilegal.
0: Iya, kenapa ya di ilegal? Tapi semoga ini di aman ya.
1: Iya. Masuk ke reservasi setelah itu ya.
0: Benar. Terus juga ada pimpinan UE sambut baik kesepakatan keamanan AS dengan Greenland dan juga Denmark. Dan semuanya kita bahas. Mari.
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya, selamat pagi lagi ya. Ini ketiga kalinya kamu.
1: Karena ini hari Rabu ya, jadi harus semangat masih weekday.
0: Benar banget teman Pro 2, selamat pagi ya buat kamu yang mungkin masih di kasur.
1: Atau buat kamu yang udah ke tempat kerja.
0: Iya.
1: Harus semangat nih.
0: Benar, ataupun buat teman-teman yang lagi di jalan perjalanan mungkin ya.
1: Atau yang lagi kuliah.
0: Ada emang ada kuliah pagi?
1: Ada dong.
0: Ya maksudnya jam segini emang ada kuliah?
1: Belum ya. Jam 7 lah ya minimal.
0: Iya jam 7 lah ya. Jadi buat teman-teman juga selamat pagi ya. Jangan lupa sarapan. Nah, lu tim sarapan apa enggak nih?
1: Kadang. Tergantung perut sih.
0: Tergantung perut.
1: Iya, kadang kita udah sarapan nih terus tiba-tiba mulas.
0: Oh, benar banget. Gua ada teman kayak gitu.
1: Kalau Liza tim apa?
0: Gua tim selalu sarapan sih. Karena kalau gua enggak sarapan gua kena mah.
1: Oh iya benar.
0: Iya, benar.
1: Sarapannya apa? Makan berat kah atau roti, susu?
0: Enaknya kaviar gitu enggak sih? Ya,
1: kan? Wow.
0: Waduh.
1: Wagyu.
0: Harapan ya. Wagyu.
1: Wagyu Alima.
0: Wow. Jadi ada teman berdua kalau misalnya kalian ya mungkin ya mau share kita gitu ya. Kalian tim apa nih? Tim sarapan kah atau bukan tim sarapan?
1: Iya,
0: gitu
1: ya,
0: tim
1: boleh banget siang. Ya ke WhatsApp kita kan 0117208925 atau di Instagram kita di Pro2BADL.

pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: 92.5 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kalau dengar lagu Kaulah Kamuku, Liza, ini lagu-lagu ingetnya kita ke masa-masa SMA sih.
1: Iya sih.
0: Masa sekolah. Kalau dulu gitu juga enggak pas zamannya Liza?
1: Zaman gue kayaknya gimana ya? Tapi emang iya sih, lagunya itu benar-benar mengingatkan masa-masa sekolah.
0: Iya,
1: ya.
0: Masa-masa.
1: Kalau dulu kayak gimana SMA-nya nih?
0: Dulu sih sebenarnya enggak terlalu kerasa banget ya, karena sekolah cuma 6 bulan, sisanya COVID.
1: Oh serius?
0: Iya, kan tahun 2019-2020 transisi antara kehidupan normal ke COVID kan.
1: Oh, kita beda zaman. Kalau gue dulu ya, kalau mengingat masa sekolah ya, di mana gue masih sekolah berangkat di offline, gak pernah tuh ngerasain online.
0: Hybrid juga belum.
1: Hybrid
0: ya?
1: Enggak juga. Borong.
0: Jadi dulu kalau ingat masa sekolah tuh ingat ini sih, ceng-cengan sama
1: ingat crush ya.
0: Oh, iya, kalau ingat lagu ini kan ku bertanya pada hati SD.
1: Jadi gimana kerasnya, ada di mana sekarang?
0: Udah kemana ya? Enggak tahu ya. Udah ini. Udah enggak kontekan lagi
1: dia,
0: enggak
1: tahu. Ya, sama sih, gue juga udah enggak kontekan lagi. Udah move on.
0: Udahlah, udah bertahun-tahun yang lalu.
1: Iya,
0: kan?
1: Udah bertahun-tahun lah ya. Pokoknya semuanya menjadi kenangan indah ya, iya. Teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga
0: pernah ingin merasakan.
1: Gitu ya. Mau sharing juga gitu ya.
0: Iya, bisa banget tuh. Pro 2 ini lagi ada nih di live kita. Buat yang mau kasih-kasih ceritanya boleh banget,
1: iya.
0: Ya.
1: Yes, atau mau request lagu juga boleh.
0: Iya, atau mau titip salam ke bener. Crush yang waktu SMA dulu gitu.
1: Yes, atau mungkin mau ngirim pesan gitu ya untuk sekali seumur hidup gitu ya. Kira-kira apa sih yang mau diomongin gitu ke crush, kalau misalnya ada kesempatan, iya. Gitu ya, ketemu gitu kan. Bener. Boleh banget sharing ke kita gitu ya. Di mana sih?
0: Di WhatsApp kita di 08117208925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Yes. Kita tungguin ya teman Pro 2.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan. Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: 95.2 RRI dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng kita berdua ya, Liza.
1: Yes, ya Allah, sampai gue baru ini semangat banget.
0: Pagi-pagi harus semangat lah, iya, masa karena, lesu.
1: Karena ternyata banyak yang request ya sama kita ya.
0: Iya, seneng banget tadi lihat di live TikTok kita, teman Pro 2, banyak banget yang request lagu, iya, terus yang komen-komen.
1: Iya, sharing ya sama kita ya.
0: Buat teman Pro 2 yang lagi denger ini dari radio, bisa juga lewat ini TikTok kita. Mampir ke TikTok kita, mau komen-komen, boleh banget.
1: Benar banget.
0: Kita apa nih hari ini, mau bahas apa?
1: Kita mau ngebahas banyak ya. Pertama, kayak kita bahas yang pertama dulu kali ya.
0: Oke.
1: Jadi teman Pro 2, PT Pertamina Patraniaga ini sebagai subholding downstream PT Pertamina atau Persero, ini memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada energi nasional dengan memperkuat tata kelola pengadaan dan pendistribusian ke seluruh Indonesia.
0: Iya, Corporate Secretary Pertamina-nya juga bilang nih kalau dalam melaksanakan proses bisnisnya baik secara operasional maupun dalam proses pengadaan, Pertamina Patraniaga menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness atau tarif.
1: Terus menurut dia nih nomor 2, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka mengantisipasi terjadinya gangguan yang tak diinginkan saat pengadaan maupun pendistribusian energi di seluruh Indonesia.
0: Betul. Selain itu, Robert juga memastikan tidak adanya pelanggaran kode of conduct ataupun adanya conflict of interest. Semua diawasi dengan ketat dan menerapkan tarif dalam semua pelayanan.
1: Yes, jadi ini sebuah peningkatan ya.
0: Iya, betul sekali. Bagi masyarakat ya.
1: Benar. Jadi buat teman-teman juga mari kita dukung ya semuanya ya pokoknya ya.
0: Benar. Ini juga Robert nih nambahin Liza, katanya bagi masyarakat yang menemukan ataupun mengetahui adanya informasi terkait gangguan atau intervensi terhadap perusahaan dapat menghubungi Pertamina Contact Center di 135.
1: Oke, itu ya. Jadi buat kamu yang mungkin bisa menemukan gitu ya ataupun ada informasi terkait gangguan gitu ya, hubunginya ke
0: 135.
1: Iya, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman berdua juga kalau saya mau request lagu ya, boleh banget ya.
0: Iya, boleh banget.
1: Enggak perlu request sama berdua. Ya, tenang aja, bakal kita play semua lagunya.
0: Iya,
1: ya.
0: Kita senang banget dengar teman berdua request loh. Dari tadi udah banyak banget yang request. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan request lagu juga di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.